0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menolak permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga Provinsi DKI Jakarta tetap berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
1: Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas.
0: Ya, dan sahabat Sonora, penegasan MK ini juga disampaikan Hakim Konstitusi Adis Kadir yang mengatakan dalil pemohon yang menyatakan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagai rumusan petitum pemohon. Nah, kita simak pernyataan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Adis Kadir berikut ini.
2: Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
0: Nah, dengan berstatus sebagai Ibu Kota Jakarta, tetap berstatus sebagai Ibu Kota Negara Jakarta ini, sahabat Sonora, kira-kira pendapat Anda seperti apa ya? Ibu Rosti, selamat pagi. Kalau menunda dulu sih nggak apa-apa, asal jangan digunain saja. Sayang banget, asal jangan nggak digunain aja. Sayang banget katanya. Tapi memang kalau di Indonesia, setiap pejabat baru, mau itu presiden, menteri, atau pejabat lain, seringkali bikin kebijakan baru, tidak melanjutkan kebijakan pendahulunya. Misalnya menteri pendidikan, setiap ganti menteri, ganti juga peraturan, ganti kurikulum lah, ganti buku lah. Akhirnya kita ini balik lagi ke nol. Nggak maju-maju jadinya. Kenapa nggak buat kebijakan yang berkelanjutan? Biar nggak buang-buang duit dan biaya. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang kena dampaknya. Kemudian juga Bu Oriza tadi juga ikutan komentar, Jakarta tetap jadi ibu kota RI, IKN jadi bapak kota. Gimana ceritanya ada ibu kota dan bapak kota? Karena Jakarta sudah menjadi kota metropolitan, segala urusan akan lebih mudah di Jakarta dari IKN. Kita sudah falling in love Jakarta. Kalau Jakarta udah kerendam, bolehlah pindah ke IKN. Semoga Jakarta selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga sih gak sampai kerendam ya. Ini semoga bukan doa juga gitu ya. Kita akan lanjut lagi, tadi ada Lia Patung Kuda ya, pantauan lalu lintas di Patung Kuda. Kita akan simak, kali ini akan disampaikan oleh rekan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda padat

0: lalu lintasnya, terutama di menjelang antrian lampu pengatur lalu lintas, baik itu di perempatan Sarinah, perempatan Kebon Sari, maupun juga di bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ke Jalan Medan Merdeka Barat ramai lancar kembali. Berlanjut pula di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda menuju ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Jo Cemendung, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih banyak. Hati-hati di tol dalam kota, Tomang kilometer 13 arah Kapuk ada penanganan kendaraan dam truk gangguan ban di lajur 1. Kemudian Cawang ke arah Tebet juga padat karena volume lalu lintas. Begitu juga dari Semanggi yang ke arah Pluit juga padat karena volume lalu lintas pagi ini.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI Cucu Naman Samsu Rizal menegaskan tim pengawas atau tim WAS Haji DPR RI melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji, mulai dari kapasitas kamar hotel, catering, hingga antisipasi jemaah non-prosedural. Legislator Fraksi PKB itu mengingatkan agar seluruh pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam panitia kerja atau panja DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsy Sadikin mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, agar kebijakan belanja pegawai 30% tak menjadi alasan pemutusan hubungan kerja.
2: Dari Undang-Undang HK Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu, sudahkah memberikan kelonggaran terhadap sumber-sumber keuangan daerah yang lebih baik? Kan itu mestinya begitu. Kalau memang orientasi kita daerah itu makin mandiri dan tidak lagi tergantung kepada pusat. Terus yang berikutnya, kepala daerah itu harus bisa juga mengadakan sumber-sumber alternatif. Masih banyak yang bisa mereka kerjakan sebenarnya untuk menuju ke sana.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI, Hidun Anissa, meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena menurutnya hal itu sangat krusial guna memastikan seluruh hewan yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan dan kesesuaian syariat Islam. Politisi asal Dapil Jawa Tengah 2 itu menekankan bahwa pengawasan yang lemah berisiko meningkatkan peredaran hewan ternak yang sakit yang dapat merugikan masyarakat.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

Oke, kita akan lihat ada berita menarik apa saja di Harian Kompas edisi hari ini, teman-teman ya, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Masih soal rupiah yang semakin terpuruk di angka 17.719, sudah hampir 18.000 nih. Catatan dan judul utama Harian Kompas edisi ini adalah otoritas berupaya menenangkan pasar keuangan. Karena di tengah kejatuhan rupiah serta anjloknya IHSG, indeks harga saham gabungan, jajaran otoritas keuangan dan pemerintah ramai-ramai turun gunung untuk memberi sinyal optimisme dan menenangkan pasar. Pasar keuangan domestik mengalami tekanan hebat pada perdagangan kemarin, Selasa 19 Mei. Nilai tukar rupiah menyentuh 17.719 per dolar dan menjadi angka terendah dalam sejarah modern Indonesia. Sedangkan IHSG tercatat turun 3,46% ke posisi 6.730,68. Ini juga terendah sejak pertengahan 2025. Analis menyampaikan bahwa pelemahan IHSG salah satunya akibat beredarnya rumor bahwa pemerintah berencana mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara. Nah, berita selengkapnya bisa Anda baca, ada infografis yang bisa dinikmati juga di Harian Kompas edisi hari ini, termasuk juga dalam kompas.id. Rupiah rontok, IHSG anjlok, tekanan di pasar keuangan domestik semakin meningkat, nilai tukar rupiah dan IHSG sama-sama melemah pada perdagangan Selasa kemarin. Kemudian dari Timur Tengah, sahabat Sonora, pemerintah juga didesak untuk segera membebaskan warga negara Indonesia. Ya, pemerintah harus aktif dalam berbagai macam diplomasi untuk bisa membebaskan warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Angkatan Laut Israel saat kapal yang mereka tumpangi berada di perairan internasional dekat Siprus, 463 km dari Gaza. Jadi kapal ini akan membawa bantuan ke warga Gaza, tapi kemudian ditangkap oleh Angkatan Laut Israel. Di antara penumpang-penumpang kapal tersebut ada beberapa warga negara Indonesia, 9 orang jumlahnya, dan 3 diantaranya adalah jurnalis dari berbagai media di Indonesia, sahabat Sonora. Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia bersama awak sipil lainnya di perairan internasional saat menjalankan misi kemanusiaan. Dewan Pers menilai tindakan Israel mengganggu kerja jurnalistik dan misi kemanusiaan sipil internasional. Kemudian di rubrik Metropolitan, sahabat Sonora, bisa juga Anda nikmati tentang kartu layanan gratis pun diperjualbelikan. Kartu yang seharusnya untuk kelompok penerima manfaat tertentu diduga diperjualbelikan di media sosial dengan iming-iming akses transportasi publik gratis selama setahun. Ini menjadi catatan menarik juga. Sementara di rubrik Sosok halaman 16, Anda bisa menyimak perjalanan legenda hidup Kumu Nunu bernama Tobani Rinyotuku. Kumu Nunu atau kerajinan pakaian kulit kayu masyarakat Kulawi di Sulawesi Tengah adalah kekayaan yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2023. Tradisi ini pun nyaris punah, tapi ada sosok Tobani Rinyotuku yang berupaya untuk melestarikannya. Sudah sepuh dan pernah mendapatkan banyak penghargaan, Ratna Toana Award 2022, Pelestari Batik Pembuatan Kain Kulit Kayu 2023, dan Maestro Seni Tradisi Kerajinan Kulit Kayu dan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2025. Bisa Anda baca di halaman 16. Dan masih banyak sebetulnya berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini, sahabat Sonora, yang bisa Anda nikmati. Dan untuk akses digitalnya, Anda bisa klik langsung laman kompas.id.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan tol.
2: Baik, informasi jalan tol kita akan mulai dari tol Depok Antasari pagi ini. Seperti apa lalu lintasnya? Dan kami saat ini sudah terhubung dengan Mas Ari. Mas Ari dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari. Selamat pagi Mas Ari, silakan. Bagaimana pantauan lalu lintas di Tol Desari pagi ini?
3: Selamat pagi sahabat Sonora. Kami informasikan untuk lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari. Dari arah Jakarta masuk Tol Desari keluar Andara lancar. Keluar Brigi lancar, lalu keluar Rawajadi juga lancar. Kemudian Krukut arah Kukusan maupun Margonda lancar, lalu keluar Sawangan arah Depok maupun arah Parungnya juga ramai lancar. Untuk arah sebaliknya menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk Sawangan arah Jakarta ramai lancar, dari arah Kukusan dan Margonda juga ramai lancar, masuk Rawajati arah Jakarta ramai lancar, kemudian masuk Brigif dan Andara juga ramai lancar. Untuk mengarah pintu keluar Antasari terpantau padat, lalu untuk keluar Fatmawatinya ramai lancar, dan untuk mengarah tol Jornya ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari dapat hubungi kami di 021-2780-8888. Demikian Mas Yudi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Mas Ari, selamat bertugas kembali. Kita lanjut di tol dalam kota, Pak, dari Halim dan dari Cililitan yang menuju Cawang sampai dengan Semanggi terpantau padat pagi ini. Sebaliknya ramai lancar, hati-hati kontraflow dari Halim sampai dengan Senayan sudah dibuka. Untuk tol bandara atau tol Sediatmo, jalur bawah lancar dua arah, jalur atas arah Pluit padat menjelang gerbang tol Kapuk. Untuk tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang ramai lancar, hati-hati dari Kebonjeruk sampai dengan Tomang dibuka kontraflow. Anda yang melintasi tol Jor, Jakarta Outer Ring Road dari Pondok Ranji sampai Simpang Ulu Jami padat, setelah itu ke Kampung Rambutan lancar, sebaliknya padat dari Bambu Apus sampai dengan Cilandak. Kemudian tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang, dampak dari volume lalu lintas, sebaliknya arah Bogor lebih lancar. Hati-hati sahabat Sonora dari kilometer 17 Cimanggis sampai Cipayung kilometer 8, ini adalah lajur kontraflow. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cibitung imbas dari perbaikan jalan di kilometer 26. Sebaliknya arah Jakarta juga padat di Cikarang kilometer 37 imbas dari perbaikan jalan. Lalu lintas di tol layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar ya. Informasi ini kami teruskan juga dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
1: Demikian informasi jalan tol.
2: Ya, melengkapi informasi di ruas tol tadi ada juga pantauan dari rekan Tito. Kali ini akan menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dari jalan Juanda dan Margonda Depok. Selengkapnya Tito, silakan.
4: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di jalan Juanda Depok dari jalan Raya Bogor menuju ke jalan Margonda Raya maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Namun sedikit tersendat di sekitar putaran balik Jalan Haji Muhammad Nail sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di pertigaan Jalan Kiai Muhammad Yusuf pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena adanya pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Di putaran balik Jalan Gobang pagi hari ini juga tersendat. Selepasnya ramai lancar dan di jelang traffic light sekitar Margonda Raya pagi hari juga tersendat. Antrian normal yaitu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke arah Pondok Cina maupun Terminal Depok relatif ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Dito Sondia melaporkan kembali ke studio.
2: Baik Dito, terima kasih untuk informasinya. Kemudian juga ada Pak Wahyu Dwi Atmoko dari Warakas Tanjung Priuk menyampaikan Hari Kebangkitan Nasional semakin maju jaya. Indonesia semakin maju jaya. Amin. Pak Dami Atawolo, selamat pagi. Soal ibu kota negara Indonesia tetap di Jakarta setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ditolak uji materialnya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tok ibu kota Indonesia tetap di Jakarta begitu ya. Pendapatnya Pak Dami, pendapat saya ibu kota tetap di Jakarta kalau IKN difungsikan untuk anggota dewan berkantor di sana, MPR, DPR, bisa juga DPRD, DPD katanya ya. Jadi ibu kota tetap di sini tapi anggota dewan di sana gitu ya. Lanjut kemudian informasi lalu lintas melintasi tol Wiyoto-Wiono arah Priuk arah Ancol padat pagi ini, arah sebaliknya ramai lancar, cuacanya mendung, disampaikan oleh Pak Dami Atawolo. Tadi juga ada Pak Taufik ya, selamat pagi, terkait dengan perbaikan jalan di ruas tol Jakarta Cikampek dari tanggal 18 sampai 23 Mei Cibatu kilometer 35 hingga 35500 arah Jakarta ada perbaikan jalan. Dan selalu berhati-hati untuk Anda yang melintas di titik tersebut.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Katakan Dengan Cinta dari The Groove, 37 menit lepas dari pukul 7 di pagi hari ini. Masih mendung cuacanya, sahabat Sonora yang sudah tiba di tempat kerja, sudah mulai beraktivitas. Semangat ya untuk pagi ini. Kita masih tanya nih ke sahabat-sahabat Sonora dengan sudah resmi ya diketok oleh MK bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Kira-kira pendapat Anda seperti apa nih? Tadi beberapa sahabat sih sudah sharing, katanya ada yang bilang ya nggak masalah dimanapun ibu kotanya, semoga tetap terlayani dengan baik rakyat ya. Yang penting birokrasi dan juga pelayanan publik tidak terganggu, tidak terhambat. Kemudian juga tadi ada Pak Dodo Zakaria, selamat pagi Palmerah dan sekitarnya mendung. Wah, di mana nih Palmerahnya, Pak? Jangan-jangan tetangga kita ya. Pak Albertus Mario, kasihan negeriku, komentarnya. Lalu Pak Ignatius Susanto, bangkit bersama, melayani dengan kasih dan menjaga Indonesia dengan hati. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini 20 Mei 2026 ya, Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian informasi lalu lintas kembali kita akan simak. Tito akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Jalan Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila. Sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, terutama yang menuju ke stasiun Pancasila, dan adanya angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat di jelang pertigaan Pasar Lenteng Agung ataupun di sekitar stasiun Lenteng Agung pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena adanya pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Arah sebaliknya relatif ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sodio melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk informasinya Tito. Kemudian di tol dalam kota, sahabat Sonora, pagi ini dari gerbang tol Halim kilometer 1300 ya sampai Senayan kilometer 800 masih diberlakukan lajur kontraflow.

Evan and Jaren The Distance. Sahabat Sonora, sudah kita simak Pak Dodo Zakaria. Selamat pagi Palmerah dan sekitarnya Mendung. Kemudian Pak Albertus Mario, Ibu Lena, selamat pagi. Pak Jack Benny, selamat pagi. Tadi juga via Tok-Tok ya, ada Mas Arya. Mas Arya ini ikut komentar juga nih katanya ya. Kenaikan dolar biasanya menimbulkan efek domino pada harga kebutuhan sembako. Semoga tidak terulang kembali ya seperti tahun 98. Memunculkan kembali cuplikan dialog antara almarhum Presiden B.J. Habibie bersama Najwa Shihab ya, terkait dengan dolar ya. Kemudian juga dari Sanghyang, Tangerang, Mendung, ada Hangwood. Ibu Sabta, selamat pagi, terima kasih. Tadi aja Gawisya juga, Mendung berawan, Bintaro dan sekitarnya. Ijong, selamat pagi, Kedoya hadir pagi ini. Abdul Rokim juga selamat pagi dari Bintaro. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, terima kasih teman-teman yang masih setia bergabung via Tok-Tok ya, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Kemudian juga tadi ada Ibu Kris apa Pak Kris nih, selamat pagi. Terima kasih juga sudah ikutan bergabung juga. Nah, memang sahabat Sonora, Ketua MK Soehartoyo terkait dengan status Jakarta sebagai ibu kota, masih sebagai ibu kota negara, anggota Komisi 3 DPR Romi Soekarno juga mengusulkan agar Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara mulai difungsikan sebagaimana Istana Kepresidenan di luar Ibu Kota Jakarta. Menurut Romi, sambil menunggu persiapan komplit, Istana Kepresidenan di IKN yang sudah jadi seharusnya bisa digunakan. Romi menyarankan untuk sementara statusnya disamakan dengan Istana Presiden lain yang berada di luar Jakarta, seperti di Cipanas misalnya, di Bali, di Jogja, di Tampak Siring ya. Selain itu, masyarakat tak perlu khawatir dan tidak menganggap bahwa proses pembangunan IKN akan dihentikan karena pembangunan terus dilanjutkan sesuai target.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pameran dan konferensi tahunan sektor hulu migas terbesar di Indonesia kembali hadir. IPA Convention and Exhibition 2026 akan digelar pada 20 hingga 22 Mei di ICE BSD City. Mengusung tema 50 Years of Energy Partnership Shaping the Next Era for Advancing Growth, IPA Convex 2026 menjadi ajang strategis bagi pelaku industri energi. Lebih dari 300 perusahaan energi nasional dan global turut berpartisipasi menghadirkan solusi dan teknologi terbaru bagi masa depan energi. Beragam program unggulan siap hadir, mulai dari plenary sessions, concurrent sessions, technical program, innovative energy solutions, the energy night, hingga closing ceremony. Jangan lewatkan juga program untuk generasi muda di Youth at IPA Convex. Nikmati layanan shuttle bus gratis untuk kenyamanan kunjungan Anda. Catat kembali tanggalnya, 20 hingga 22 Mei 2026 di ICE BSD City. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami convex.ipa.or.id. Organized by IPA and co-organized by Diandra Promosindo. Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut alasan pembentukan 750 batalion baru hingga 2029 untuk menekan angka kriminalitas dan memperkuat lingkungan sosial. Menurut Syafri, salah satu tugas dari batalion teritorial pembangunan adalah melakukan patroli keliling. Patroli diharapkan bisa membangun sistem keamanan lingkungan sehingga kasus kriminalitas dapat dicegah. Selain itu, pembentukan batalion juga untuk penguatan lingkungan sosial. Australia menyetujui pembelian lebih dari 600 ribu barrel bahan bakar jet dari China dan 38.500 ton urea pertanian dari Brunei di tengah gangguan pasokan yang disebabkan oleh konflik Iran. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pengiriman bahan bakar jet akan dimulai pada awal Juni mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan negaranya bekerja sama dengan negara-negara kawasan untuk mengurangi dampak krisis terhadap ekonomi global dan memastikan pasokan bahan bakar yang tidak terganggu.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, semoga hidup kita hari ini juga indah, sahabat Sonora. Kita akan lanjut kembali untuk menyimak beberapa informasi lalu lintas. Tadi ada sahabat kita Pak Titus, itu Bagus Angke, arah Pesing macet imbas ada truk patah as di tengah jalan sekitar Duta Mas. Belum terlihat petugas. Informasi juga disampaikan Pak Edi Sutopo, Joglo cuaca cerah, cuaca berawan pagi ini. Kemudian ada Tito yang kembali akan menyampaikan laporan kali ini dari Lenteng Agung Jakarta Selatan. Tito, silakan.
1: Ya baik, sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata pagi hari ini terpantau padat. Jumlah kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di Jalan Pertigaan Madya 2. Hal ini karena ada aktivitas masyarakat menyeberang jalan dan pertemuan arus. Selepasnya arus lintas masih terpantau padat. Di Jalan Pertigaan Jalan Madya 1 juga pagi hari ini tersendat. Hal ini karena ada pertemuan arus, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lintas masih terpantau padat di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan juga dan adanya putaran balik sehingga kendaraan memperlambat jalannya. Namun selepasnya arus lintas berangsur-angsur ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca mendung. Demikian Dita Sondaya melaporkan kembali ke studio.
0: Dari Renteng Agung kita menuju ke Ragunan, masih di Jakarta Selatan. Riko Marbun kali ini sudah bersiap dengan pantauannya.
2: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Kami lanjutkan lewat di ruas jalan Taman Marga Satwa dari Ragunan yang menuju Jati Padang Pasar Minggu atau mengarah ke Warung Buncit. Pagi ini kami pantau ramai sekali, bergerak lancar, hanya padat di simpang Jati Padang Pasar Minggu. Dari kejauhan kami juga melihat untuk jalan raya Ragunan dari arah seputar Pasar Minggu menuju ke arah Jati Padang atau ke arah Warung Buncit juga tampak ramai dan cenderung tersendat padat di persimpangan Masjid Al Ikhlas lanjut melekati Jati Padang Pasar Minggu. Untuk suasana pagi ini, sehubungan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kami mendapati beberapa kegiatan khususnya di jajam birokrasi di Kecamatan Pasar Minggu tampak dilakukan upacara bendera di sana dan suasana pun masih tampak ramai dengan pegawai ataupun ASN di lingkungan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara cuaca tampak mendung di seputar Jati Padang Pasar Minggu. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjutkan terus Sonora Pagi di pagi hari ini, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Tadi ada Mbak Dita menyampaikan Jalan Salemba Raya depan SMA 68 telah terjadi kepadatan. Dari Bu Silvia, selamat pagi. Pasti komentar juga nih terkait dengan IKN ya, IKN. Ibu kota negara tetap ada di Jakarta begitu. Sebenarnya ASN itu harus punya jiwa patriot. Mau bekerja di IKN, jangan takut perubahan karena suasana sepi. Berilah contoh yang baik untuk anak cucu. Perlu waktu juga beradaptasi. Gimana nih ASN kita, belum perang, dah kalah. Katanya ada yang senyum-senyum ya tadi pagi ketika mendengar ibu kota tetap di Jakarta begitu. Nggak jadi dipindahkan ke sana begitu ya. Meskipun ya resiko jadi ASN ya, kalau tugas pengabdian tetap harus bersedia dan siap ditempatkan dimanapun. Terima kasih untuk komentar-komentarnya juga. Juru bicara Ibu Kota Nusantara, Troy Panto, mengatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Troy menegaskan, walaupun putusan MK telah diketok, pembangunan IKN saat ini tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, hingga pelayanan publik di kawasan IKN menunjukkan progres yang positif dan konsisten.

0: informasi jalan tol.
1: Update info tol kita mulai dari tol H Kajor S. Pagi ini sudah ada Mas Arief dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol H Kajor S yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas terkini di tol H Kajor S. Mas Arief, selamat pagi, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arief, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol H Kajor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo, terpantau ramai lancar. Selepasnya dari Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca Citaran Tol Jores terpantau mendung. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Kajores, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
1: Baik, terima kasih Mas Arief. Selamat bertugas kembali. Lanjut lagi kita untuk meneruskan informasi-informasi di ruas tol lain seperti tol dalam kota. Pagi ini dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang sampai dengan Semanggi padat. Sebaliknya padat juga dari Tomang sampai dengan Semanggi. Untuk tol Sediatmo atau tol bandara, jalur bawah lancar dua arah. Jalur atas arah Pluit padat menjelang gerbang tol Kapuk. Tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Karangtengah sampai dengan Kebonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jor dari Serpong ke Pondok Indah padat di Simpang Ulu Jami. Setelah itu ke Kampung Rambutan lancar, sebaliknya padat dari Kampung Rambutan sampai dengan Cilandak. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cibitung imbas dari perbaikan jalan kilometer 26. Sebaliknya arah Jakarta juga padat di Cikarang kilometer 37. Kemudian tol Layang MBZ, dua arahnya terpantau lancar pagi ini.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Punya usaha tapi bingung cara berkembang. Omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music semakin mendung di Palmerah pada pagi ini, sahabat Sonora. Apakah akan turun hujan sesuai dengan prediksi dari BMKG? Akan terjadi hujan di semua wilayah Jakarta ya. Tadi pagi juga wilayah utara Gunung Sahari sempat diguyur hujan juga. Tapi yang pasti ini tentu menjadi kewaspadaan, terutama sahabat-sahabat yang akan berkegiatan di luar ruangan ya. Kita masih berdiskusi soal putusan MK di mana menolak uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, dan implikasinya adalah Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Nah, putusan MK ini menegaskan Jakarta masih memegang status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, namun putusan tersebut tidak dipandang sebagai penghentian proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Anggota Komisi 3 DPR, Romi Soekarno, menilai putusan ini merupakan langkah yang penting untuk menjamin kepastian hukum dalam proses transisi pemerintahan. Putusan MK juga harus dihormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara. Menurut Romi, putusan MK ini justru memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyusun langkah yang lebih matang dan terukur dalam mempersiapkan infrastruktur serta kesiapan fiskal dan sosial ekonomi. Kita lanjut nih, ada Pak Mudofir. Selamat pagi. Tadi Pak Mudofir, IKN adalah bukti bahwa perencanaan yang matang. IKN adalah semacam pintu masuk penjajahan era modern dengan dalih investasi, katanya. Ada Nita Susanti 131. Pagi Sonora, dari Nita Sunter, daerah JIS Mendung. Kayaknya mau hujan nih. Salam buat pendengar Sonora dimanapun berada. Kemudian juga tadi, selamat pagi, ada Pak Tengbun dari Tangerang ya. Selamat pagi. Ada Grey dari Bonjer 3 Taman Sari. Sekarang sedang hujan turun. Oh, sudah mulai turun hujan nih ke Bonjeruk Taman Sari Jakarta Barat ya. Lalu juga disampaikan oleh kepadatan terjadi di Salemba. Ini Mbak Dita tadi menyampaikan ya, kepadatan di Salemba depan SMA 68 menuju ke arah Senen, arah sebaliknya ramai lancar. Adakah yang sudah mulai diguyur hujan juga pagi ini? Boleh update pagi ini, silakan WhatsApp di 0812-122-9200. Sementara Palmerah sendiri pada pagi ini hujannya semakin menggelayut.

Sahabat Sonora, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan negosiasi pembebasan 4 anak buah kapal warga negara Indonesia yang menjadi korban pembajakan kapal MT Honor 25 di perairan Somalia. MT Honor 25 di perairan Somalia. Kemlu saat ini terus berkomunikasi dengan Atase Pertahanan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi untuk melakukan negosiasi. Dia pun mengkonfirmasi adanya tuntutan uang tebusan yang dikirimkan para perompak Somalia sebagai syarat pembebasan para ABK. Kemlu menyebut kondisi 4 ABK tersebut dalam keadaan yang sehat, kebutuhan logistik terpenuhi, dan gaji tetap dibayarkan.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban untuk masyarakat di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Fahmi Yusuf, sapi bantuan Presiden tahun ini terdiri dari beberapa jenis unggulan seperti Brahmana, Limousin, Bali, dan Ongole. Bobot sapi yang disalurkan ada yang mencapai 980 kg. Pelatih tim nasional Brazil, Carlo Ancelotti, menjelaskan alasan dibalik pemanggilan kembali Neymar Junior ke skuad Selecao untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Ancelotti menegaskan bintang Santos itu dipanggil karena masih memiliki kemampuan untuk memberi dampak besar bagi tim Samba. Kembalinya Neymar yang berusia 34 tahun akan menjadi tambahan penting bagi Brazil, terutama untuk menghadirkan sosok berpengalaman di ruang ganti tim karena sudah 3 kali tampil di Piala Dunia 2014, 2018, dan 2022.
2: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna ke-19 DPR masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selengkapnya kita akan simak laporan reporter kami berikut ini. Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menghadiri langsung rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna ini rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi hari ini dengan agenda utama penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya selama sekitar 45 menit, di mana Presiden Prabowo Subianto nantinya akan memaparkan arah kebijakan ekonomi makro dan strategis fiskal pemerintah yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027, di mana kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung di parlemen dinilai penting untuk memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus meredam gejolak pasar keuangan serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Selain pidato Presiden Prabowo Subianto, DPR RI juga akan membahas sejumlah agenda lain dalam rapat paripurna tersebut, diantaranya laporan Badan Legislatif DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional dan prolegnas RUU prioritas tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. DPR RI juga akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usulan inisiatif Komisi 3 tentang perubahan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diputuskan menjadi RUU usulan DPR RI. Demikian Tito Sondri melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih. Sahabat Sonora, hari ini Rabu 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kantor Bagaskara, sahabat Sonora, hujan deras sudah mengguyur Palmera ya di pagi hari ini, pagi menjelang siang, terpantau dari lantai 3 Green Studio tempat saya siaran pagi ini. Jadi kalau saya ngelirik ke sebelah kanan itu hujannya tampak deras sekali ya. Bagaimana cuaca di tempat lain? Tadi ada Pak Kardianto, daerah Alam Sutera juga mulai diguyur hujan pagi ini. Kemudian tadi ada Pak Santoso Pranata. Oh, sebelumnya ada Pak Sito, selamat pagi. Daerah Kalibata, Rawajati Timur, Jaksel juga sudah mulai turun hujan. Lalu lintas dari Rawajati Timur di depan Kompleks Kalibata Indah, kedua arahnya ramai lancar, cuacanya hujan. Dari Pak Cung di Kebon Jeruk juga hujan deras. Pak Gito, hujan deras. Di mana nih Pak Gito lokasinya ya? Boleh update lagi Pak Gito. Pak Tio Sunario ini juga menyampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Tubagus Angke pagi ini. Silakan Pak Tio.
1: Angke arah Pesing di depan perumahan Dutamas ada truk mogok. Mohon bantuan petugas.
0: Tubagus Angke, depan perumahan Dutamas ada truk mogok ya. Pak Sumadi menyampaikan Balaraja Barat cuaca hujan deras dan angin kencang. Hati-hati untuk Anda yang akan melintasi ke lokasi tersebut. Pak Wahyu Dwi Atmoko, STO Gambir, Merdeka Selatan juga diguyur hujan. Pak Budi, selamat pagi, sekitar Cibubur, Jambore sampai Margonda. Saya jalan belum ada hujan ini, baru mendung aja. Demikian infonya, terima kasih Pak Budi, hati-hati di jalan. Ada Pak Santoso Pranata tadi. Kalau menurut saya sebenarnya dari dulu uangnya daripada buat IKN lebih baik digunakan untuk memperbaiki Jakarta. Misalnya membangun deep tunnel dan memperlebar serta memperdalam sungai untuk cegah banjir, membangun rusunawa atau rusunami untuk memperbaiki lokasi kumuh, dan memperbaiki infrastruktur penting lainnya di Jakarta. Dan saya rasa biayanya tidak akan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk membangun IKN. Sayang sekali jika IKN gagal jadi uang APBN yang begitu besar terbuang percuma, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas uang tersebut yang berasal dari pajak rakyat. Pasar Rumput sekitarnya gerimis, sukses ya, terima kasih Pak Santoso Pranata. Ada Pak Dodo Zakaria, selamat pagi. Kemanggisan Palmerah juga diguyur hujan pagi ini.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Luther Vandross, So Amazing. Lagu So Amazing yang dinyanyikan oleh Luther Vandross sebenarnya merupakan cover dari lagu aslinya yang ditulisnya bersama Marcus Miller dan pertama kali direkam oleh Dionne Warwick pada tahun 1983 untuk albumnya How Many Times Can We Say Goodbye. Luther Vandross kemudian membawakan versi covernya sendiri pada tahun 1986 untuk album studionya Give Me The Reason.

Kita update kembali beberapa informasi dari dunia ekonomi, sahabat Sonora. Nilai kontrak mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah di pasar luar negeri. Pada perdagangan hari ini, rupiah sempat dibuka stagnan di 17.757 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di pasar non-deliverable forwards, tidak lama berselang, rupiah offshore melemah 0.23% ke posisi 17.797 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat tadi. Harga minyak mentah yang bertahan tinggi lebih lama membuat sebagian besar mata uang kawasan melemah. Hanya yuan offshore dan yen Jepang yang mampu bersikap defensif walau penguatannya sangat tipis. Sementara itu, indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka kembali merah sebesar 18,47 poin atau 0,29% ke posisi 6.352,2. IHSG hari ini bergerak memerah di rentang 6.295 hingga 6.355. Data RTI mencatat sebanyak 802,72 juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal dengan nilai perdagangan sebesar 460,61 miliar rupiah. Dan frekuensi perdagangan baru mencapai 79.697 kali transaksi. Sebanyak 122 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 336 saham terkoreksi, dan 190 saham stagnan. Sementara itu, nilai tukar atau kurs rupiah kembali anjlok terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi ini. Data Bloomberg pukul 9.05 waktu Indonesia Barat di pasar spot exchange, nilai tukar rupiah hari ini melemah 37 poin ke level 17.743 rupiah per dolar Amerika Serikat. Adapun indeks dolar Amerika Serikat terlihat menguat tipis 0,05% ke level 99.378.

0: usaha tapi bingung cara berkembang. Omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Sahabat Sonora, Arsenal menjuarai Liga Inggris setelah pesaing terdekat Manchester City hanya bermain imbang 1-1 lawan Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi. Keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris menyudahi penantian panjang 22 tahun setelah terakhir kali menjuarai Liga pada tahun 2004. Ini menjadi gelar juara Liga Inggris ke-14 bagi The Gunners, Arsenal, dan yang keempat selama era Premier League. Hasil ini membuat City menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 78 poin dari 37 laga, terpaut 4 poin dari Arsenal sehingga tidak mungkin lagi dikejar oleh City. Dan kegagalan Manchester City yang akan segera ditinggalkan pelatih Pep Guardiola mengalahkan Bournemouth pada pekan ke-37 Liga Inggris membuat Arsenal lebih cepat memproklamasikan diri sebagai juara Liga. Arsenal menjadi tim yang paling banyak memenangkan pertandingan Liga musim ini. Mereka nyaris konsisten memuncaki klasemen dan dominan terhadap kompetisi walau gagal dalam Piala FA dan Piala Liga. Tim asuhan Mikel Arteta ini diambang menjuarai Liga Champions yang jika kesampaian akan menjadi yang pertama bagi mereka. The Gunners hanya pernah sekali sukses di Eropa ketika pada tahun 94 menjuarai Cup Winners Cup. Kini berganti nama menjadi Liga Eropa.

Sahabat Sonora, Israel kembali menculik dua warga negara Indonesia lainnya yang merupakan bagian dari relawan armada kapal kemanusiaan global Sumud Flotilla yang menuju jalur Gaza-Palestina. Per hari ini, Rabu 20 Mei, WNI relawan global Sumud Flotilla yang total berjumlah 9 orang seluruhnya telah ditawan oleh Israel. Berdasarkan informasi terkini, ini disampaikan juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang, 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi GSF 2.0 semuanya dilaporkan telah ditangkap Israel. Yvonne menuturkan Kemlu bersama perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas tempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan perlindungan kepada 9 warga negara Indonesia tersebut. Yvonne menegaskan, Indonesia kembali mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Yvonne menuturkan, pemerintah Indonesia terus berdialog dengan negara lain terkait untuk mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia, sebab Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Salah satu negara yang akan menjadi perantara Indonesia untuk bernegosiasi dengan Israel adalah Turki. Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menuturkan Indonesia akan meminta Turki membantu negosiasi pembebasan warga negara Indonesia yang diculik. Dan 3 di antara WNI yang ditangkap oleh Israel tersebut merupakan jurnalis dari Indonesia. Dan saat ini Dewan Pers juga mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan negosiasi dan diplomasi agar bisa membebaskan jurnalis yang ikut ditangkap oleh pasukan Israel tersebut. Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia bersama awak kapal sipil lainnya di perairan internasional saat menjalankan misi kemanusiaan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Di ujung-ujung menjelang jam 10 waktu Indonesia Barat, di tengah pagi menjelang siang yang semakin deras, hujannya mengguyur di luar sana. Hati-hati ya sahabat yang baru mungkin mau baru mau jalan, baru mau keluar rumah gitu ya. Pastikan wipernya berfungsi dengan baik, bannya juga dicek kembali, waspadai genangan air. Dan tadi juga ada Pak Yohanes Budiono, sepertinya cukup merata. Ini sesuai dengan prediksi BMKG, hampir semua wilayah Jakarta ini diguyur hujan. Di Tangerang, Lipo Karawaci juga hujan deras, Kemanggisan Palmerah tadi Pak Dodo juga menyampaikan hujan deras, Pak Yohanes Budiono. Lalu juga ada Ibu Melani Untoro Duren Sawit BKT, hujan deras petir sejak setengah jam yang lalu katanya. Dan Pak Sito tadi juga menyampaikan informasi di underpass Cawang dari Uki arah Kebonanas padat merayap, cenderung macet. Dari Pak Alwan Suryana, selamat pagi dari Tangerang. Jatake Jati Uwung Tangerang mendung tapi belum hujan ini. Ada Pak Alex lalu lintas dari di kawasan Jalan Panjang. Nah, seperti apa pantauannya, kita simak langsung. Silakan Pak Alex untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih sahabat Yudi. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Panjang di mana arah dari arteri Kelapa Dua Raya menuju ke Permata Hijau terpantau padat di setiap titik traffic light. Imbas antrian dari kendaraan yang naik. Begitupun dengan arah sebaliknya menuju ke flyover Pesing juga terpantau padat di setiap titik traffic light. Untuk cuaca di kawasan tersebut terpantau cerah berawan juga disertai dengan rintik-rintik hujan. Demikian laporan dari saya Alex, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Alex, terima kasih. Kemudian juga Hansel tadi menyampaikan Bekasi, Pekayon, Sumarekon, Bekasi tiba-tiba hujan besar, langit gelap. Ya, waspada juga untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda tengah berkendara pada pagi hari ini menjelang siang, hujan deras cukup merata, genangan air dan juga jalanan licin yang harus diwaspadai ya. Tetap sehat semuanya dan pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Nanti di pukul 10.30 saya akan hadir lagi berbincang dengan salah seorang narasumber untuk Anda yang ingin tahu bagaimana update terkini dari Koperasi Desa Merah Putih ya. Anda silakan bisa menyimaknya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News Traffic.

0: Keributan Sonora. Demikian Keributan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan menyimak dulu satu laporan yang akan disampaikan oleh kru kami, reporter kami kali ini. Informasi yang akan disampaikan oleh rekan Lia Musfiroh, sahabat Sonora, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa stok hewan kurban cukup dan harganya stabil saat ini. Selengkapnya, Lia, silakan untuk laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban saat ini di Jakarta relatif stabil, tidak mengalami kenaikan. Pramono menyebut stoknya juga mencukupi.
3: Dan alhamdulillah sampai hari ini harga-harga hewan kurban yang ada di Jakarta tidak mengalami kenaikan, relatif stabil. Jumlah hewan kurban, apakah itu sapi, apakah itu kambing dan sebagainya, sekarang ini tersedia sepenuhnya di Jakarta. Dan bahkan beberapa daerah akhirnya mengambil hewannya dari Jakarta.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan BUMD Jakarta ikut menyiapkan ketersediaan kurban dengan baik sehingga stoknya mencukupi. Sementara itu di Jakarta untuk Idul Adha nanti akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Rano Karno karena Pramono Anung akan berangkat ibadah ke Tanah Suci. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia untuk laporan Anda. Menjelang Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa stok hewan kurban saat ini cukup dan harganya stabil di Jakarta.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Ashead Sonora. DJ kawakan asal Belanda Martin Garrix akhirnya merilis kolaborasi yang telah lama dinantikan bersama Ed Sheeran berjudul Repeat It. Kenapa telah lama dinantikan? Karena sejatinya lagu ini sudah pernah dibawakan di Miami Music Week 2014 dan panggung Ultra Music Festival 2015 silam. Penantian selama 10 tahun tersebut terbayar lunas karena 24 jam sejak lagunya resmi dirilis, Repeat It memperoleh lebih dari 1 juta streams di platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Martin Garrix dan Ed Sheeran, Repeat It.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network.
1: Punya usaha tapi bingung cara berkembang. Omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand activist, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Terima kasih untuk sahabat-sahabat setia Sonora yang terus menyimak siaran kami. Dan kami di pagi menjelang siang kali ini juga live YouTube di kanal YouTube Sonora FM. Anda bisa saksikan perbincangan menarik bersama dengan tamu istimewa saya yang sudah tersambung via Zoom. Dan sahabat Sonora, di tengah tantangan ekonomi saat ini, penguatan ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bersama. Salah satu upaya yang kini terus didorong adalah pengembangan koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai peran, dukungan, serta harapan terhadap koperasi Desa Merah Putih ini, saat ini kami sudah terhubung dengan tamu istimewa saya yang sudah tersambung via Zoom, Pak Koko Haryono, staf ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik. Atau saya manggil beliau Mas Koko kali ya, karena masih muda seperti yang gak jauh beda dengan umur saya ya. Selamat siang Mas Koko, apa kabar? Apa Mas Koko bisa mendengar suara saya nih? Ya, Mas Koko bisa mendengar suara saya?
2: Bisa, Mas Yudi.
1: Iya, terima kasih. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bisa dengan pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Iya, Mas Koko, boleh diupdate mungkin untuk sahabat-sahabat Sonora mengenai bagaimana Pak Mas Koko melihat peran koperasi Desa Merah Putih ini dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa saat ini, Mas Koko.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sonora semua. Mas Yudi juga, terima kasih untuk undangannya ya, untuk bisa berbagi sharing informasi ya terkait dengan Koperasi Merah Putih. Memang Pak Presiden saat ini sedang mendorong ya, ada gagasan besar lainnya selain yang lain di antara PSN, Koperasi Merah Putih. Jadi Koperasi Merah Putih itu, halo,
1: agak feedback ya.
2: Oke, jadi Koperasi Merah Putih gagasan besar Pak Presiden. Dan ingin yang ada di seluruh wilayah Indonesia tersenyum. Tersenyum karena supaya berbagai persoalan-persoalan yang ada di desa bisa teratasi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini sebagai pusat ekonomi baru yang nantinya akan memenuhi semua kebutuhan yang dasar yang harusnya bisa diterima dengan mudah, kemudian bisa menstabilkan harga dan juga memutus berbagai rantai pasok yang panjang gitu ya. Karena dengan adanya rantai pasok yang panjang ini akan bisa memperpanjang dan menambah biaya distribusi dari hasil produksi yang ada di desa gitu Mas Yudi.
1: Baik. Mas Koko, sejauh mana kehadiran Koperasi Merah Putih ini juga mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat kita saat ini, Mas?
2: Kalau untuk motor penggerak ekonomi, jadi kalau kita lihat selama ini kan masyarakat desa ini sebagai penonton gitu ya, sebagai bukan sebagai pelaku gitu ya. Nah, di dalam konsep Koperasi Desa Merah Putih ini, masyarakat ini bisa menjadi pelaku usaha karena koperasi ini basisnya adalah keanggotaan, di mana keanggotaannya ini adalah masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Jadi masyarakat atau anggota koperasi ini nanti bisa sebagai pemilik koperasi juga gitu kan. Nah, tentunya dengan adanya wadah yang bisa menaungi masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi ini, tentunya akan bisa memudahkan masyarakat desa bisa mengakses kebutuhan ataupun sumber daya yang dibutuhkan itu, baik itu permodalannya, baik itu bahan-bahan yang diperlukan untuk kepertaniannya seperti bibit tani, bibit tanamannya, kemudian bisa membuka akses pasar yang lebih luas kepada petani gitu kan. Kemudian potensi-potensi lokal yang ada di desa ini kan banyak ya Mas Yudi ya. Ini ada pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, dan juga peternakan yang lainnya.
3: Sampai dengan ekonomi kreatif gitu ya. Nah, namun saat ini kan belum terkelola secara kolektif.
2: Nah, dengan adanya operasi ini, hasil produksi tadi, baik itu pertanian,
3: perkebunan, perikanan, maupun industri atau ekonomi kreatif ini bisa terkolektif di Koperasi Merah Putih sebagai wadah pemasaran gitu kan. Nah, di koperasi sendiri pun juga punya logistik gitu kan, ada truk, ada motor. Nah, ini bisa digunakan oleh masyarakat yang menghasilkan tadi untuk bisa menjual dengan rantai pasok yang lebih sederhana gitu ya. Gitu ya kira-kira Mas Yudia.
1: Baik. Baik, jadi ini menjadi ya sesuai dengan filosofinya ya, dari anggota untuk anggota oleh anggota, seperti itu Mas.
3: Yeah.
1: Mas Koko. Yeah. Tapi kalau kita bicara tentang dukungan pemerintah, tadi juga di awal sudah disinggung oleh Mas Koko, support pemerintah dalam memperkuat pengembangan koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia saat ini seperti apa Mas?
3: Ya, yeah, baik. Kalau untuk supporting pemerintah, tentunya pemerintah sejak awal Maret ya, karena arahan Pak Presiden kan di awal Maret 2025. Nah, selama kurang lebih 1 tahun ini pemerintah sudah mengeluarkan regulasi ya. Pak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 9 2025 terkait dengan pembentukan. Kemudian Impres 17 tahun 2025 tentang pembangunan. Jadi pemerintah dalam hal mulai dari tahap pembentukan, di akta notarisnya juga melakukan dorongan kepada ikatan notaris untuk bisa membantu bersama-sama Koperasi Merah Putih ini bisa memiliki badan hukum gitu kan. Kemudian itu mulai dari pendirian. Nah, ketika mulai dari pengembangan, nah, pemerintah juga saat ini khususnya di Kementerian Koperasi memiliki program-program yang mendukung pengurus untuk bisa memahami prinsip-prinsip perkooperasian melalui pelatihan. Nah, pelatihan ini juga sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi kepada pengurus pengawas, kemudian pendamping. Nah, pendampingan juga sudah kita rekrut di Kementerian Koperasi untuk bisa melakukan pendampingan kepada para pengurus yang sudah terbentuk melalui akta notaris tadi. Nah, tentunya kemudahan-kemudahan perizinan juga sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu perizinan berusahanya, kemudian integrasi data untuk pengelolaan Koperasi Merah Putih, lalu penyusunan model bisnis maupun monitoring dan evaluasi melalui pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi bukan hanya pemerintah pusat saja yang ikut mensupport dan mendukung program ini, tetapi pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga di dalam Impres ikut terlibat untuk bisa memastikan bagaimana proses pendirian sampai dengan proses operasionalisasinya yang saat ini kita lakukan gitu Mas Yudi.
1: Dan tadi menarik kalau tadi Mas Koko menjelaskan terkait dengan sumber daya manusia yang menjalankan Koperasi Desa Merah Putih menjadi concern ya Mas ya, ada pelatihan dari rekrutmen juga ini sempat viral kemarin di media sosial begitu ya. Sejauh mana ini juga bisa memberikan semacam peluang atau kesempatan sebagai lapangan kerja bagi banyak orang di Indonesia dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini Mas Koko? Ya.
3: Baik, jadi memang kesempatan bekerja itu menjadi salah satu tujuan pendirian Koperasi Merah Putih ini ya. Ketika kita lihat konsep Pak Presiden, satu gerai koperasi itu kan ada 6 gerai ya. Pertama itu ada kantor koperasi, kemudian ada gerai sembako, ada gerai pergudangan, ada apotek dan klinik desa, kemudian ada gerai simpan pinjam. Nah, di dalam gerai-gerai itu tentunya membuka peluang dan kesempatan untuk kebutuhan tenaga kerja khususnya di warga masyarakat desa sekitar gitu. Jadi masyarakat terbuka kesempatan untuk bisa bergabung menjadi pegawai dari masing-masing gerai tadi. Nah, terkait dengan yang viral tadi, saya rasa itu satu dinamika ya maksudnya, karena ini gagasannya sangat cepat dan kebijakannya sangat cepat yang arahan langsung Pak Presiden. Jadi kita di pemerintahan harus mensupport dan juga bisa menyesuaikan terkait dengan arahan langsung Pak Presiden tadi. Jadi konsep dari pengelolaan itu akan sangat terbuka untuk masyarakat sekitar untuk bisa menjadi pegawai tersendiri, dan juga konsepnya itu adalah konsep distribusi, kemudian pengelolaan koperasi, lalu ada juga pelaku UMKM ya. Tentunya pelaku UMKM ini juga sangat terbuka kesempatan untuk bisa memberikan atau mendisplay produknya di Koperasi Merah Putih itu untuk bisa diakses pasar gitu ya. Karena tantangannya memang sangat besar ya Mas Yudi ya. Saat ini kalau kita bicara dengan data ya, tantangan kemiskinan menurut data BPS ini kalau saya lihat dari data ini masih sangat tinggi. Di September 2025 itu ada sekitar 10,72%. Nah ini lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan perkotaan itu 6,60%. Jadi saya rasa ini sangat tepat kebijakan Pak Presiden supaya untuk membuka pusat ekonomi baru di desa, sehingga pergerakan ekonomi mulai dari aktivitas ekonominya sampai dengan kesempatan tenaga kerja ini bisa diakses oleh masyarakat yang ada di sekitar desa dan kelurahan gitu Mas.
1: Menarik tadi kalau mengutip statement Mas Koko, menjadi pusat ekonomi baru di desa sehingga bisa sejahtera bersama tanpa harus melakukan urbanisasi begitu Mas Koko, dan pada akhirnya akan memeratakan pembangunan ya Mas Koko ya, seperti ya, itu betul. Baik, Mas Koko, ada harapan kalau kita ingat bahwa koperasi ini didirikan oleh pertama kali oleh founding father sebagai bapak koperasi Pak proklamator kita Muhammad Hatta sebagai soko guru perekonomian bangsa begitu ya. Dan apa harapan dan pesan Mas Koko kepada masyarakat agar aktif mendukung kemudian menjadi bagian dari pengembangan koperasi Desa Merah Putih ini Mas Koko?
3: Ya. Jadi saya kembali ke tadi yang udah Mas Yudi kan menyinggung tentang Pak Hatta gitu ya, Bung Hatta ya. Nah Bung Hatta itu dalam gagasannya itu ada, koperasi itu adalah jalan tengah gitu Mas. Nah, koperasi itu jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Jadi koperasi itu merupakan jalan tengah. Dan tadi Mas Yudi sampaikan koperasi itu adalah soko guru perekonomian Indonesia. Soko itu adalah tiang, guru itu adalah utama, ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Jadi sebetulnya memang koperasi itu adalah tiang utamanya perekonomian Indonesia. Nah, saya berharap sih Koperasi Desa Merah Putih ini bukan hanya dipersepsikan sebagai satu program pemerintah saja gitu ya. Tetapi saya berharap Koperasi Merah Putih ini sebagai rumah bersama untuk membangun ekonomi desa. Karena kalau kita lihat dari rumah bersama ekonomi desa ini, karena lahir dari gotong royong, semangat gotong royong, dan juga tumbuh dan maju bersama. Nah, kami berharap di Kementerian Koperasi, koperasi itu akan kuat kalau masyarakat itu pertama ikut menjadi anggota koperasi, kemudian ikut bertransaksi di koperasi itu sendiri. Jadi kalau bisa nanti transaksinya bersama-sama pindah ke Koperasi Merah Putih, kemudian ikut menjaga, ikut mengawasi, lalu ikut mengembangkan usaha yang ada di koperasi gitu. Karena semakin besar partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula kesempatan maju ekonomi itu dari desa itu akan terwujud gitu ya. Jadi partisipasi masyarakat, partisipasi seluruh pihak saya rasa sangat dibutuhkan oleh koperasi, sehingga koperasi ini bisa tumbuh berkembang bersama-sama dengan rakyat yang ada di seluruh wilayah Indonesia gitu Mas Yudi.
1: Baik, baik. Jadi gotong royong, kolaborasi menjadi kata kunci ya Mas Koko ya, untuk ya, betul, Mas Yudi, bisa maju dan berkembang bersama. Tapi Mas Koko, saya mungkin penasaran gitu ya, mewakili sahabat-sahabat Sonora, update saat ini jumlah Koperasi Merah Putih, karena kan Indonesia begitu luas dari Sabang sampai Merauke Mas Koko, dan mungkin ada target-target yang ingin dicapai tentang jumlah-jumlah koperasi yang akan berdiri lagi begitu ya, untuk menjadi tadi pusat-pusat ekonomi baru di desa-desa ini Mas Koko.
3: Oke, kalau kita lihat dari data ya Mas Yudi ya, untuk koperasi yang sudah berbadan hukum itu ada 83.000 lebih koperasi Desa Keluarga Merah Putih. Dan saat ini yang sudah terbangun ini sudah lebih dari 9.000 titik yang sudah ada bangunan 100%-nya. Sedangkan sedang on progress itu ada sekitar 35.000 lebih ya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini tentunya kita tidak bisa berhenti dari tahap pembangunan saja gitu ya. Tahap pembangunan sudah dilakukan di 9.000 lebih titik. Namun operasionalisasinya ini menjadi tantangan tersendiri oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun dari pengurus koperasi. Kami ya itu tadi Mas, kita berharap semua pihak, semua masyarakat ini bersama-sama bisa mengawal, bersama-sama ikut mengembangkan. Kami sadar ini sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin belum ada di dunia sekalipun ya, dalam waktu satu tahun ini 80 ribu koperasi Desa Merah Putih terbentuk, dan dalam progres ini 35 ribu titik bangunan dibangun, karena ini gagasan besar Pak Presiden untuk bisa memudahkan masyarakat mengakses semua kebutuhan dasar yang dimiliki dan yang tadi sebagai pusat ekonomi baru yang ada di desa. Itu Mas Yudi.
1: Baik, baik, menarik ya sahabat-sahabat Sonora. Tadi Mas Koko juga sudah menyampaikan bahwa akan berkembang kalau kita juga berkontribusi, ikut aktif bertransaksi, mungkin belanja kebutuhan sehari-hari di koperasi ini, kemudian mungkin nanti sampai ke token-token listrik juga ada di sana ya Mas Koko ya?
3: Ada pasti ya.
1: Iya, baik. Mas Koko, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pada pagi menjelang siang kali ini. Ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sahabat-sahabat Sonora, terutama yang ada di desa-desa, supaya aktif menjadi orang yang mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dengan menjadi anggota, dengan aktif bertransaksi, kemudian juga ikut mengembangkan, seperti itu ya Mas Koko. Terima kasih sekali lagi Mas Koko untuk waktu dan diskusinya.
3: Terima kasih Mas Yudi. Sehat semua, salam bahagia. Jangan lupa bahagia Mas Yudi.
1: Jangan lupa bahagia. Terima kasih dan jangan lupa bahagia bersama Koperasi Desa Merah Putih tentu saja. Dan sahabat Sonora, demikian perbincangan kita bersama staf ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, karena masih muda jadi saya panggil Mas tadi ya. Sudah kita update dan kita tentu mendukung ya koperasi sebagai sokoguru guru perekonomian nasional yang akan menjadi salah satu pilar ya yang tadi disampaikan Mas Koko untuk ikut memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat di Indonesia. Video perbincangan saya dan Mas Koko akan tersimpan di YouTube, di kanal YouTube Sonora FM. Silakan bisa tonton lain kali dan share ke siapapun yang membutuhkan informasi ini. Saya Yudi Samadi pamit undur diri dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: berada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Sonora FM News.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Selamat siang sahabat Sonora yang sedari tadi sudah mendengarkan dan terus mendengarkan Sonora FM. Kami akan jeda sejenak untuk meneruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh pendengar kami, Pak Tony. Silakan Pak Tony, informasi dari Anda.
1: Menginformasikan melintasi Jalan Pangeran Tubagusangke masih terdapat kepadatan dari lampu merah jembatan 2 dikarenakan ada truk yang patah as roda, masih belum beranjak dari tadi pagi. Saat ini sudah ada petugas polisi yang sedang menangani, namun belum terlihat mobil derek di sekitaran untuk mengevakuasi. Arah sebaliknya lancar, namun yang menuju Pesing sangat padat sampai di depan BCA Duta Mas. Selepas itu lalu lintas lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Tony. Ya, kami coba untuk menebalkan lagi informasinya yang kami terima dari TMC Polda Metro Jaya 3 menit yang lalu ya. Mereka menyampaikan bahwa saat ini memang masih ada kendaraan truk yang mengalami gangguan patah as roda. Lebih tepatnya di Jalan Pangeran Tubagusangke, titik kenalnya adalah setelah Rumah Duka Jelambar. Di Jalan Pangeran Tubagusangke atau di setelah pertigaan Duta Mas. Dan akibat adanya truk yang masih terparkir karena mengalami gangguan patah as roda, lalu lintas yang mengarah ke Pesing terpantau padat namun mengalir. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan informasi lalu lintas yang Anda lalui, silakan Anda bisa menyampaikannya ke WhatsApp kami di 0812 122 920.

0: lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung rencana kebijakan ekonomi dan anggaran negara tahun 2027 di rapat DPR agar pemerintah dan DPR punya pandangan yang sama dan bisa bekerja sama. Presiden Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama kalinya berpidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Berita selanjutnya, Kementerian Keuangan menyalurkan dana ke daerah sebesar Rp 256,8 triliun hingga 30 April mendatang, 30 April 2026 atau 37,1% dari total APBN Rp 693 triliun. Realisasi ini turun 1% dibanding periode sama yang tahun lalu sebesar Rp 259,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan penyaluran TKD pada April terutama didorong dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dan dana otonomi khusus.
1: Demikian Sonora Update.

Waduh, ini tumben. Tumben sekali. Pagi-pagi, sejak bangun tidur, hujan awet terus ya sampai sekarang. Ya, walaupun sekarang udah agak reda sih. Tapi kayaknya sudah cukup lama tidak melihat Jakarta sejak pagi tadi diguyur hujan. Bagaimana dengan Anda? Apakah bersyukur dengan hujan yang turun di pagi hari? Atau malah ngomel-ngomel, aduh pagi-pagi udah hujan. Yang penting sekarang tenangkan dulu, kita cooling down dulu dengan lagu yang ingin Anda dengarkan. Kira-kira mau mendengarkan lagu apa, sahabat Sora? Sebutkan saja, karena sekarang waktunya di AMKM siang, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Anda boleh kalau mau request lagu, pesan lagu kepada kami, lagunya 90-an ke atas, boleh sebutkan saja kepada kami ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekali lagi, yang ingin request lagu 90-an ke atas, WhatsApp ke 0812-122-9200. Jangan lupa sebut juga namanya, terus lagi ada di mana. Kadang yang baru-baru nih ya, suka munculnya tanpa nyebut nama, kan jadi bingung saya menyapanya. Kalau kita mulai dulu dari Jessie J, Flashlight.

Anda sedang mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta News Travigan Music dalam program AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Sama saya Sony Wijasono ya. Ini tadi yang diputar adalah Britney Spears dengan Sometimes yang direquest oleh KUUN yang ada di Harmony. Katanya untuk semua pendengar saja, sama kru Sonora juga, sehat-sehat dan bahagia selalu. Selamat siang. Ini ada yang memberikan informasi dari Pak Surya Wikanta, info di depan Senayan Park, lalu lintasnya padat karena ada aksi penyampaian pendapat. Oke, nanti akan kami bantu lengkapi ya untuk informasi aksi penyampaian pendapat yang membuat lalu lintas di Senayan Park ini padat. Selamat siang juga untuk teman-teman yang lagi menyaksikan di TikTok kami @radio.sonora_fm92. Kalau mau request boleh masuknya ke WhatsApp ya di 0812-122-9200. Saya juga mau menyapa ada bapak saya yang dengerin, Padri Bagio, lagi jemput, ini pasti lagi jemput cucunya nih pulang dari sekolah, hati-hati di jalan ya. And then saya mau langsung aja deh untuk absen nih yang sudah masuk di WhatsApp ya, 0812-122-9200. Oh iya, jangan lupa dengan aturan main di AMKM requestnya 90-an ke atas ya. Jadi untuk Pak Rantop jangan lupa dipilihkannya 90-an ke atas. Nah, Mas Irfan katanya ganti aja jadi Brian Adi.

Dams yang judulnya Everything I Do It For You. Oke, boleh banget. Lagunya dikhususkan untuk Nastiti, istri tercinta. Selamat beraktivitas and miss you always. Ah, romantis sekali siang-siang begini ngasih salam buat istri. Project Pop tadi sudah masuk ya untuk Bang Tengbun alias Leandro Aurelius yang ada di Tangerang. Beli kelapa di Bengkulu, jangan lupa makan dulu. Aiyah, saya kan harus jadi mikir ya pantun balasannya. Pokoknya sudah beres kalau makan lah. Ada yang juga, ini Kak Sani di TikTok ini requestnya sesuai dengan yang cuaca hari ini aja Kak Sani. Oh siap kalau gitu. Kalau itu saya bawahnya aja deh. Kak Valentino katanya minta diputarkan lagunya Ungu dengan Dasar Hati. Oke kalau gitu kita mulai dari Project Pop dulu ya. Ingatlah hari ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan mengingatkan 4 perlengkapan wajib saat penyembelihan hewan kurban. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rico Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengingatkan pentingnya penggunaan perlengkapan pelindung diri dalam proses penyembelihan hewan kurban untuk mencegah resiko penularan penyakit zoonosis termasuk antraks. Menurut Andi Saguni, kontak langsung dengan darah dan kotoran hewan menjadi salah satu resiko utama dalam proses penyembelihan. Karena itu panitia dan petugas penyembelih diminta mematuhi standar higienitas selama pelaksanaan kurban. Ia pun menjelaskan terdapat 4 perlengkapan utama yang wajib digunakan oleh penyembelih hewan kurban untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia. Perlengkapan tersebut diantaranya celemek pelindung dan juga perlengkapan masker yang mesti digunakan untuk mencegah penularan penyakit melalui udara.
3: Yang ketiga adalah glove atau sarung tangan. Dan sarung tangan ini tentunya adalah untuk sangat bagus untuk memprotek daripada darah ataupun juga kotoran dan lain sebagainya yang memungkinkan bisa terjadi penularan dari hewan yang terinfeksi ke manusia. Dan yang keempat adalah penggunaan dari boot, ya, sepatu boot. Karena ini juga tentunya bahwa di sisi kaki itu juga harus dilindungi, karena kalau tidak menggunakan boot itu kemungkinan untuk terjadi proses penularan infeksi dari hewan ternak tersebut.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Andi Saguni meminta media massa juga untuk turut membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan masker dalam proses penyembelihan hewan kurban. Petugas penyembelih diwajibkan menggunakan sarung tangan atau glove untuk mencegah kontak langsung dengan darah dan juga organ hewan yang berpotensi terinfeksi. Sementara untuk perlengkapan terakhir yang wajib digunakan adalah sepatu boot untuk melindungi bagian kaki dari paparan darah maupun limbah hewan kurban di area penyembelihan. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Kita lanjut ke rekan Tito Suhandoyo yang akan menyampaikan informasi mengenai penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di DPR, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6,5% di tahun 2027, juga inflasi tetap terkendali di rentang 1,5 hingga 3,5%. Silakan informasi selengkapnya, Tito.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% pada tahun 2027 menuju target pertumbuhan 8% di tahun 2029, di mana pemerintah juga menargetkan defisit APBN dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto serta inflasi tetap terkendali di rentang 1,5 hingga 3,5%. Dalam pidatonya juga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui strategi fiskal dan moneter yang prudent dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5%, peningkatan lapangan kerja formal menjadi 40,81%, dan terus mendorong kesejahteraan petani melalui kenaikan nilai tukar petani atau NTP. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%.
4: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 merupakan agenda tahunan pemerintah dalam memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi dan fiskal kepada DPR sebelum menyusun RAPBN resmi dibahas bersama parlemen. Dokumen tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan target makroekonomi, kebijakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan hingga berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang ke Semanggi padat imbas dari perbaikan jalan. Arah sebaliknya dari Grogol ke Senayan juga padat imbas dari adanya kecelakaan, namun seterusnya ke arah Cawang lancar. Tol Sediatmo atau tol bandara jalur bawah lancar dua arah, sementara jalur atas yang arah ke Pluit padat menjelang gerbang tol Kapuk. Tol Jakarta Tangerang dari Meruya ke arah Bitung padat imbas kecelakaan, arah sebaliknya dari Meruya ke Tomang padat. Berikutnya tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar, arah sebaliknya dari Cililitan ke Cawang padat. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek situasi terpantau padat di Cibitung imbas perbaikan jalan di kilometer 26+900, arah sebaliknya arah Jakarta juga padat di Cikarang kilometer 37+500 dikarenakan ada perbaikan jalan. Dan terakhir untuk tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Punya usaha tapi bingung cara berkembang, omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand activist, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, di T-Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pengawalan upaya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang asisten rumah tangga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Riko Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan komitmennya mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang pekerja rumah tangga berinisial P, 18 tahun di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Uni Oliva, menjelaskan korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas untuk mencegah stigma dan reviktimisasi.
3: Nah, aku di sini tentunya harus diproses secara tegas agar memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga efek jera bagi pelaku. Dan juga Kementerian PPPA mendorong pemerintah daerah melalui UPTD PPPA di provinsi, kota, dinas terkait, dan juga jejaring layanan yang berada di Kendari untuk memberikan pendampingan yang komprehensif tentunya, dan memastikan bahwa korban itu mendapat layanan yang berkelanjutan hingga korban pulih kembali ke masyarakat.
2: Sahabat Sonora, kasus ini bermula dari dugaan percobaan pemerkosaan terhadap pekerja rumah tangga berinisial P, 18 tahun, yang bekerja di rumah pribadi Bupati Konawe Selatan pada Selasa malam 12 Mei 2026. Korban diduga menjadi sasaran kekerasan seksual oleh terduga pelaku C, usianya 32 tahun, yang merupakan seorang keponakan istri pejabat di Konawe Selatan. Namun setelah kejadian, korban melaporkan kasus kekerasan tersebut ke Polresta Kendari. Di tengah proses hukum, diduga pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

0: di Konawe Selatan melakukan intimidasi terhadap korban dengan menawarkan jalan damai melalui pernikahan dengan pelaku. Sementara itu, sahabat Sonora, tersangka C telah ditangkap aparat Satreskrim Polresta Kendari pada Jumat malam lalu di rumah pribadi Bupati Konawe Selatan. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kasatreskrim Polresta Kendari, Waliwanto Malau. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.
2: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
3: Yap, masih bersama Sony Wijasono di AMKM. Kita langsung saja mengabsen nih untuk yang sudah mengantre. Ada dari Lampung, Mbak Heli ya, yang minta lagunya Vitamin C, judulnya Graduation. Terima kasih, sehat selalu buat Mas Sony aja salamnya. Siap. Kemudian juga ada Mbak Vena di Taman Sari Jakarta Barat. Ini tadi saya cukup lama nih mencarinya. Taunya bukan Jikustik, tapi ini lagu solonya Pongki Barata yang judulnya Aku Milikmu Malam Ini. Salamnya buat suami tercinta Ian Yudhistira, selamat makan siang dan semangat kerjanya. Makasih ya Mbak Vena. Tapi sebelum itu ada lagu yang sudah ditunggu dulu sama Pak Rantop ya, dari Cibubur. Salam kenal, sebagai pendengar setia Sonora 24 jam katanya. Cun di channelnya Sonora, ih luar biasa. Makasih ya Pak Rantop. Tapi bukan aku, ini permintaan yang ingin didengarkan, lagu dari Chris Patih. Langsung saja untuk Pak Rantop.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, anggota Komisi 11 DPR, Kamrus Samad mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung pidato kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menunjukkan optimisme pemerintah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional. Samad menambahkan, pidato Presiden mengenai kebijakan keuangan dalam rapat paripurna DPR merupakan tradisi baru karena sebelumnya pidato disampaikan pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan. Berita selanjutnya, Pakta Pertahanan Negara-Negara Atlantik Utara atau NATO dikabarkan sedang membahas kemungkinan mengirim pasukan untuk mengawal kapal yang melintasi Selat Hormuz jika blokade belum dibuka hingga awal Juli. Alexis Greenkiewicz, panglima tertinggi sekutu NATO untuk Eropa, menjelaskan usulan ini sudah didukung beberapa negara anggota NATO, namun belum mendapat keputusan bulat. Para pemimpin NATO dijadwalkan akan menggelar KTT di Ankara, Turki pada 7 hingga 8 Juli mendatang.
2: Demikian Sonora Update.

0: itu dia sahabat semua lah. Lagu dari Oki Barata dengan Aku Milikmu Malam Ini di AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Yap, kita masih sekitar 50 menit lagi sahabat semua. Masih bersama Anda yang mendengarkan lewat frekuensi 92 FM Jakarta, yang juga masih mendengarkan lewat 97,4 FM Yogyakarta dan 96,7 Pontianak, dan juga lewat streaming sonora.co.id, dan juga menyaksikan lewat TikTok live at radio.sonora FM 92. Kita langsung aja ya masuk ke WhatsApp lagi di 0812-122-9200. Ada yang kirim voice note? Langsung saja coba.
1: Halo, selamat siang Kak Sony, nama saya Dela. Dalam acara AMKM siang, tolong putarkan lagu Senja Sudut Kota ya, by Samuel Cipta, buat Sebastian Hartono. Salam sayang selalu, semangat selalu.
0: Aih, terima kasih banyak salamnya, salam sayang ya. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, kemudian juga akan digabung dengan permintaan yang datangnya dari Matraman. Ada Kevin, lagunya bisa bikin kita sing along sambil santai-santai masih jam istirahat. Udah, kalau jam 1 udah masuk kerja lagi ya. Slang, ku tak bisa. Salamnya buat tim 7 dan K3 Bogor. Tetap Kevin dari Matraman, mau request lagunya, kirim salam buat, diulang lagi sama dia ya. Oke, baiklah kalau begitu. Slang, ku tak bisa, akan langsung saya masukkan ke dalam playlist. Tapi sebelum itu, nah ini saya mau mendengarkan lagu yang satu ini sahabat Sore, karena ada yang request juga. Di atas ini tadi ada yang mau mendengarkan lagunya Bruno Mars dengan Risk It All. Dari Rawamangun, ada Siapakah Gerangan, ada Ibu Nona untuk suamiku dan anak-anak yang sedang sibuk di kantor masing-masing. Jangan lupa makan siang.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan larangan berjualan hewan kurban di trotoar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Lia Muspiro.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengizinkan penjualan hewan kurban di area aktivitas publik, salah satunya di trotoar. Pramono mengatakan telah mengeluarkan instruksi untuk memberikan peringatan.
3: Di Jakarta saya sudah mengeluarkan instruksi tidak boleh berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik, terutama di trotoar, di kebun, di taman-taman. Maka yang seperti itu segera diberikan peringatan dan mereka untuk tidak boleh berjualan, dan relatif sekarang ini kan hampir tidak ada di Jakarta.
2: Ya, sahabat Sonora, sementara itu Pramono menyampaikan ia juga memastikan harga hewan kurban untuk Idul Adha di Jakarta relatif stabil dan stoknya mencukupi. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia Muspiroh. Kami bergeser ke rekan kami selanjutnya, Riko Marbun. Lonjakan laporan kekerasan di lingkungan kampus justru menjadi indikator meningkatnya kepercayaan sivitas akademika terhadap keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Informasi selengkapnya silakan rekan Riko.
4: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Lonjakan laporan kekerasan di lingkungan kampus justru menjadi indikator meningkatnya kepercayaan sivitas akademika terhadap keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kemendikti Saintek Beni Bandanajaya mengatakan, grafik laporan kekerasan idealnya memang meningkat pada tahap awal sebelum akhirnya menurun ketika sistem pencegahan berjalan efektif. Menurut Beni, kampus yang sama sekali tidak memiliki laporan kekerasan juga akan menjadi perhatian dari pemerintah. Kemendikti Saintek akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah kampus tersebut benar-benar aman atau justru korban merasa takut melapor.
5: Sebetulnya yang seperti itu kan tingginya laporan itu belum tentu jelek. Artinya apa? Si satgas itu lebih dipercaya gitu kan. Orang mau melapor itu karena dia percaya bahwa dia akan diproses. Nah itu, jadi tapi sayangnya kami mohon maaf karena nggak punya data terkait dengan siapa atau perguruan tinggi mana yang paling banyak gitu.
4: Sahabat Sonora, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kemendikti Saintek Beni Bandanajaya menjelaskan, rasa takut melapor umumnya muncul karena korban tidak yakin identitas mereka akan dirahasiakan. Terkait hal itu, Kemendikti Saintek terus memperkuat kapasitas Satgas PPKPT agar bekerja secara independen dan berpihak pada korban. Selain itu, setiap Satgas diwajibkan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam menangani aduan tanpa menyudutkan pelapor. Demikian sahabat Sonora, Rigo melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang ke Semanggi padat imbas dari perbaikan jalan. Kemudian arah sebaliknya dari Grogol ke Senayan padat imbas dari ada kecelakaan, dan seterusnya ke arah Cawang lancar. Tol Sediatmo atau tol bandara jalur bawah lancar dua arah, jalur atas arah Pluit padat menjelang gerbang tol Kapuk. Tol Jakarta Tangerang dari Meruya ke arah Bitung padat imbas dari kecelakaan, arah sebaliknya dari Kebonjeruk ke Tomang padat. Tol Jagorawi dua arah lancar, tol Jakarta Cikampek arah Bekasi Timur ke Cikampek padat imbas dari perbaikan jalan. Arah ke Karawang Barat kilometer 44 sampai Cikarang Pusat kilometer 37 plus 505 padat imbas perbaikan jalan. Terakhir, tol yang MBZ dua arah sama-sama lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ke Palmerah beli pastel. Iya, tadi baru makan pastel saya sahabat Sonora. Sony Wicaksono masih menemani Anda di HMKM siang. Anda meminta kami memutar. Kami ingatkan untuk Anda mengantisipasi menghindari kepadatan di sekitaran Senayan, baik itu di Jalan Asia Afrika ataupun yang mengarah ke GBK, karena saat ini ada kegiatan penyampaian pendapat unjuk rasa guru madrasah di DPR MPR, juga ada aksi peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kami teruskan untuk AMKM di siang hari ini, dimulai tadi dari pesannya Kak Arif ya, yang ingin diputarkan lagunya Utopia dengan Hujan. Salam-salamnya buat Muklis, Bang Ganal Didi, dan Ajat yang ada di daerah Roxy. Ditunggu lagunya buat Mas Arif. Tapi sebelum itu ada Kathleen yang sudah tidak sabar ingin mengucapkan sepatah dua patah kata lewat voice note. Silakan Kathleen.
2: Selamat siang Kak Sony, Baraka, dan sahabat Sonora. Aku Kathleen, ingin request lagu Red by Taylor Swift. Dan pesannya untuk semua sahabat Sonora, selamat menjalani aktivitas, semoga harinya baik. Dan untuk Kak Sony, Baraka, dan semua kru Sonora, semoga tugasnya hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk Kak Sony, happy belated birthday ya Kak Sony. Semoga kalau dilindungi Tuhan, rezekinya lancar dan juga dapat pacar tahun ini biar gak jomblo lagi. Thank you Kak Sony, thank you Mbak Rara.
1: Bisa banget ya doanya ujung-ujungnya. Tapi baru aja dipuji tadi sama Mbak Rara, sama saya dengerin VN-nya semalam Kathleen, ih ceria banget deh. Taunya pas diulang loh kok jadi lemas. Tapi gak apa-apa, makasih loh ya doanya ya. Doa yang sangat baik sekali dari Kathleen. Taylor Swift with Red.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Sugiono mengklaim informasi mengenai kondisi para WNI yang ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania Timur dalam misi bantuan kemanusiaan global Sumut, Flotilla 2.0, masih terbatas karena akses komunikasi yang sulit. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tito Sohandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah Indonesia hingga kini terus berupaya memastikan kondisi dua warga negara Indonesia yang berada di kapal bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang dicegat oleh militer Israel di perairan Mediterania Timur dekat Siprus. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama jajaran Kementerian Luar Negeri di Yordania maupun di Turki untuk memperoleh informasi terbaru terkait para relawan yang intercept dan ditahan oleh militer Israel. Namun hingga kini informasi mengenai kondisi para WNI masih terbatas karena akses komunikasi yang sulit. Sugiono pun juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus meminta bantuan negara-negara sahabat termasuk Yordania dan Turki untuk membantu memantau kondisi para relawan. Selain itu pemerintah juga berkoordinasi dengan negara lain yang warga negaranya mengalami situasi yang serupa. Pemerintah berharap seluruh relawan termasuk dua warga negara Indonesia berada dalam kondisi baik dan dapat segera kembali ke tanah air dengan selamat. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono.
3: Komunikasi dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang diintersep dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya, dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya militer Israel mencegat armada sipil internasional Global Sumut Flotilla 2.0 yang membawa bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Salah satu kapal yang dicegat adalah kapal Sadabat yang mengangkut relawan dari berbagai negara termasuk dua warga negara Indonesia, di mana pencegatan dilakukan di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Swabigan Music masih ada Sonny Wicaksono di AMKMC yang 10 menit lagi sih ya. Jadi hanya tinggal beberapa lagu lagi saja yang sempat saya putarkan nih. Ini adalah Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Tadi mau saya spesialkan untuk Mas Jody Lee. Terima kasih banyak loh ya. Ini katanya lagu pas zamannya saya masih punya ini HP CN itu loh, HP Sejuta Umat, yang HP ketupat. Ih, jadi nostalgia lagi dia kalau dengerin lagu itu. Sekarang saya mau mencoba untuk mendengarkan request yang datang dari siapa ini, coba saya mau dengar dulu.
1: Halo Mas Sonny Wicaksono, saya Muhammad Abidar ingin meminta lagu Judika. Semoga Mas Sonny Wicaksono sehat selalu dan kru Radio Sonora semuanya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Saya pilihnya yang Judika yang judulnya Mama Papa Larang ya. Semoga lagunya bisa dinikmati oleh masnya. Request GNR atau Guns N' Roses yang judulnya Don't Cry. Coba sebentar kami cek dulu ya, Guns N' Roses yang judulnya Don't Cry apakah berkesempatan untuk masuk di siang ini. Okay, Don't Cry nanti kami siapkan ya. Untuk siapa di sini? Untuk teman-teman di Agung Karya 4 di Sunter yang lagi giat kerja di PT Masuya dari BDU Helguera. Okay, tapi sebelum begitu kita ke Judika dulu, Mama Papa Larang.

Sayang sekali bahwa setelah Judika, The Guns N' Roses itu jadi lagu terakhir yang bisa saya putar karena sudah mepet waktunya. Padahal masih banyak nih yang belum bisa saya putar. Pak Giarto di Depok, mohon maaf Pak Giarto, belum sempat nih jadi bagiannya Pak Giarto untuk saya putar lagunya, termasuk Ibu Lina dari Gunung Sahari. Kemudian Mbak Becky, salam-salam saja ya nampaknya. Dan yang lain juga mohon maaf kalau belum sempat terputar. Bisa dicoba nanti malam ya sama Hans Christian di jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sony Wicca selalu pamit, sahabat Sonora. Selainnya akan ada Pesan Indonesia. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga April 2026 mencapai Rp646,3 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 16,1% dibanding periode sama di tahun lalu sebesar Rp556,9 triliun rupiah. Purubaya mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir April ini setara 27,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun rupiah. Berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut mengakui pengawasan bawah laut di perairan Indonesia masih belum maksimal. Hal itu disampaikan terkait penemuan drone bawah air milik China yang masuk hingga wilayah Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan drone tersebut bukan UAV untuk operasi tempur atau pengintaian, melainkan jenis UUV sederhana yang biasa digunakan untuk misi riset khusus. Berita selanjutnya, Menko Polkam Jamari Caniago memastikan pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan militer Israel. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Rico Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan pemerintah terus bekerja keras mengupayakan keselamatan dan pembebasan sejumlah warga negara Indonesia yang ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam Honi Havana menyusul insiden penahanan sejumlah aktivis kemanusiaan termasuk WNI oleh militer Israel. Pemerintah Indonesia akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, serta komunikasi internasional yang tersedia untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Menurut Kemenko Polkam, langkah tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan keselamatan warga negara Indonesia, perlindungan kebebasan pers, dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Dalam keterangan resmi dan keterangan tertulisnya, hari ini Menko Polkam juga menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang bersama sejumlah negara sahabat mengecam pencegatan armada kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 serta penahanan personilnya oleh militer Israel. Selain itu, Kemenko Polkam juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjalin komunikasi dengan negara-negara sahabat dan juga organisasi internasional untuk membantu proses pembebasan para WNI tersebut. Lebih lanjut, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui keterangan resmi pemerintah. Ditegaskan dalam keterangan resminya pada hari ini, Kemenko Polkam juga menegaskan perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap situasi darurat internasional. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, JEC Eye Hospitals and Clinics menggelar acara bertajuk See the Brighter Future with JEC Cataract Surgery Service sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini gangguan kesehatan mata khususnya katarak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olivia Itran.
3: Baik, sahabat Sonora, JEC Eye Hospitals and Clinics menggelar acara bertajuk See the Brighter Future with JEC Cataract Surgery Service sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini gangguan kesehatan mata, khususnya katarak. Ketua Dry Eye Service JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. Nina Asrini Nur, menghimbau masyarakat terutama usia di atas 40 tahun untuk rutin melakukan pemeriksaan mata atau medical check-up untuk mendeteksi berbagai gangguan penglihatan sejak dini. Menurutnya, pemeriksaan mata tidak hanya untuk mendeteksi katarak, tetapi juga penyakit lain seperti gangguan retina akibat diabetes, hingga glaukoma atau kerusakan pada syaraf optik atau syaraf mata yang umumnya muncul pada usia lanjut. Dr. Nina menjelaskan katarak sering berkembang secara perlahan sehingga penderitanya kerap tidak menyadari adanya penurunan penglihatan. Karena itu, anggota keluarga juga diminta untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku lansia seperti mulai sering tersandung atau enggan berkendara jauh. Berikut disampaikan Ketua Dry Eye Service JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. Nina Asrini Nur.
4: Kita kalau layanan di JEC itu tentu nggak hanya layanan katarak saja, tapi tadi ada layanan katarak, ada untuk anak-anak, ada untuk penyakit tadi misalnya terkena syarafnya oleh karena diabetes atau bagian retina misalnya seperti itu, ada layanan yang lain. Kita termasuk memang yang komprehensif, memiliki semua layanan untuk kondisi mata dari depan sampai belakang lah, seperti itu. Nah, kalau memang dari awal pemeriksaan oleh dokter mata kita temukan sudah ada tanda katarak, kita akan lanjutkan pemeriksaan selanjutnya, salah satunya untuk mempersiapkan operasi kataraknya, termasuk untuk menentukan nanti lensanya, kondisi syarafnya, itu kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai anggota keluarga, kita melihat orang tua atau orang terdekat kita, ya perhatikan, kadang-kadang memang tidak semua orang bisa mengenali tanda penglihatannya, karena apalagi penyakit seperti katarak itu dia sangat lambat sekali, bisa nggak kerasa karena emang sangat lambat sekali. Tapi kita perhatikan, kalau misalnya kok bapak belakangan sering kesandung, ya mulai kok kayaknya dia harus agak misalnya saya nggak mau lagi nyetir jauh-jauh, nggak enak misalnya gitu. Nah, itu coba apa ya, matanya nggak ya gitu, atau dia mulai mungkin apa, kita lihat tanda-tandanya, itu juga anjurkan untuk lakukan pemeriksaan mata. Jadi
3: selain itu, sahabat Sonora, Dr. Nina Asrini Nur yang merupakan Ketua Dry Eye Service JEC Eye Hospitals and Clinics juga menegaskan pemeriksaan dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi berat dan mengganggu kualitas hidup pasien. Selain layanan katarak, JEC Eye Hospitals and Clinic juga menyediakan layanan kesehatan mata secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan mata pada anak hingga penanganan penyakit retina dan syaraf mata. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Naga yang ramah karya Kenneth Graham.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.

0: Dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Harold yang tinggal bersama ayahnya. Di tengah keheningan, Harold dan ayahnya menemukan seekor naga besar di atas bukit. Karena ketakutan, ayahnya kabur dari rumah entah kemana. Sementara Harold penasaran, dia pun memutuskan untuk pergi ke atas bukit dan bertemu naga itu sendiri. Dia berangkat ke atas bukit dan sampai di sebuah gua. Di depan sebuah gua, terdapat seekor naga hijau besar yang sedang duduk santai dan tidak terlihat menakutkan sama sekali.
1: Halo naga.
2: Akhirnya ada orang yang ramah datang ke sini. Aku merasa sangat kesepian di sini.
0: Harold ngobrol dengan sang naga seharian. Naga bercerita tentang banyak hal di masa lalu ketika naga-naga meneror daratan. Saat itu, para kesatria pemberani berperang melawan para naga untuk menjaga keamanan penduduk setempat.
2: Tapi aku tidak tertarik ikut bertarung. Aku suka hidup dengan tenang.
0: Harold kembali ke desa dan tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa naga di atas bukit adalah naga yang baik. Tapi ketika para penduduk desa mendengar ada naga di wilayahnya, mereka menjadi geram. Mereka ingin membakar naga hidup-hidup. Tak lama setelahnya, George, sang pembunuh naga, berangkat ke desa dan memamerkan tombaknya.
3: Aku dengar kalian membutuhkan bantuanku. Seseorang memberitahuku kalau ada seekor naga berbahaya tinggal di atas bukit.
4: Dia tidak berbahaya. Sebenarnya dia sama sekali tidak tertarik untuk bertarung dengan siapapun.
0: Harold pun mengantar George ke gua naga agar George bisa percaya.
3: Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk bertarung. Keluar kau naga.
0: Sang naga berjalan keluar menemui mereka.
2: Tapi, aku tidak mau bertarung, anak muda.
3: Penduduk desa tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang jika kita tidak bertarung.
4: Oh, aku ada ide.
0: Harold memberitahu George dan naga tentang rencananya, lalu berlari ke desa.
4: Wahai masyarakat desa, besok George akan melawan naga itu.
0: Penduduk desa pun bersorak mendengar pengumuman dari Harold. Bahkan mereka bersiap untuk berpesta jika naga itu mati. Hari berikutnya, semua penduduk berkumpul di luar gua naga. Naga berjalan keluar dengan api membara melewati lubang hidungnya.
3: Jangan takut semuanya! George ada di sini!
0: George berlari kencang menuju naga. Mereka berdua saling bertabrakan sampai muncul asap tebal. Terdengar suara teriakan, asap debu itu hilang, dan George berhasil mengalahkan naga. Penduduk pun bersorak ramai. George mengedipkan sebelah matanya kepada Harold. Ternyata rencana Harold adalah untuk membuat pertempuran itu seolah-olah terjadi dan dimenangkan oleh George. Penduduk desa pun setuju membiarkan naga tetap hidup dan naga hidup tenang di dalam guanya.
5: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
6: Pesona Indonesia di Sonora FM.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten Sonora.
1: Sahabat Sonora, ribuan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, menuntut keadilan dalam alokasi kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Tito Sohandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, ribuan guru honorer madrasah dari berbagai daerah hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat. Dalam aksinya tersebut, para guru honorer menuntut keadilan dalam alokasi kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di mana khususnya bagi tenaga pendidikan di sekolah dan madrasah non pemerintah yang dinilai selama ini masih termarginalkan. Di mana masa aksi menyampaikan aksi unjuk rasanya terhadap kebijakan rekrutmen P3K yang dianggap diskriminasi dengan sekolah swasta dan madrasah. Di mana para guru menilai sistem seleksi saat ini justru menguras tenaga pengajar terbaik dari sekolah non pemerintah karena guru yang lolos seleksi ASN diwajibkan berpindah tugas ke sekolah negeri. Di mana kondisi tersebut juga menurut para peserta aksi unjuk rasa menimbulkan kekosongan tenaga pengajar di sekolah asal dan berdampak pada kualitas pendidikan di madrasah maupun sekolah swasta. Di mana para demonstran juga pemerintah dan DPR juga meminta pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasi kebijakan rekrutmen P3K serta memberikan alokasi kuota yang lebih adil bagi guru honorer di lingkungan pendidikan non pemerintah. Sementara itu, pantauan di Jalan Gatot Subroto dari Jalan Gerbang Pemuda yang menuju Slipi yang hari ini terpantau padat terutama jelang gedung DPR RI. Hal ini karena massa menutup sisi kiri jalan atau sebagian jalan sehingga kendaraan hanya dapat melintas satu lajur saja. Sementara itu, setelah melintas atau melewati jalan maksud kami melintas gerbang dari DPR RI, situasi arus lintas terpantau ramai lancar. Sementara itu, petugas kepolisian hingga saat ini masih terus bersiaga untuk mengurai kemacetan terutama di titik aksi unjuk rasa. Demikian kita sambil melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Keributan Sonora.
1: Hingga sore ini, sahabat Sonora, ribuan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat untuk menuntut keadilan dalam alokasi kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bagaimana situasi selengkapnya di sana, rekan Tito?
2: Sahabat Sonora, hingga siang hari ini aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan guru honorer madrasah dari berbagai daerah masih terus melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta, di mana para guru honorer tersebut menuntut keadilan dalam alokasi kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga pendidikan di sekolah dan madrasah non pemerintah yang dinilai selama ini masih termarginalkan. Di mana pantauan hingga saat ini juga massa aksi menyampaikan protes terhadap kebijakan rekrutmen P3K yang dianggap diskriminatif terhadap sekolah swasta dan madrasah. Di mana para guru juga menilai bahwa sistem seleksi saat ini justru menguras tenaga pengajar terbaik dari sekolah non pemerintah karena guru yang lolos di seleksi ASN diwajibkan berpindah tugas ke sekolah negeri. Sementara itu, sahabat Sonora, pantauan di Jalan Gatot Subroto dari Jalan Gerbang Pemuda yang menuju ke Slipi hingga siang hari ini masih terpantau padat, terutama di jelang gedung DPR MPR RI hal ini karena massa menutup sebagian sisi jalan, di mana kendaraan hanya dapat melintas satu lajur saja. Sementara itu, petugas kepolisian juga terlihat membentuk barikade. Selain itu juga berusaha untuk mengurai agar kendaraan dapat lancar, maksud kami dapat melintas dalam keadaan lancar, terutama menjelang maupun setelah titik dari aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Hingga siang hari ini atau menjelang sore, situasi aksi unjuk rasa masih terpantau aman dan tertib. Demikian, Tito Soeharto melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sonora FM News Traffic.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
2: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Informasi lalu lintas Solo.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora, melaporkan saat ini dari sekitaran Jalan Gatot Subroto dari arah Senayan menuju ke arah Slipi. Saat ini terpantau cukup padat dikarenakan masih berlangsungnya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia. Saat ini aksi massa masih berlangsung di depan pintu gerbang dan juga masih memakan satu jalur di area jalan sehingga membuat kepadatan lalu lintas. Dan juga tadi kami sempat memantau di sekitar jalan Gerbang Pemuda juga ini masih terdapat kepadatan di sana dikarenakan masih banyaknya kendaraan-kendaraan dari aksi massa di sana yang membuat kendaraan sulit untuk bisa melaju. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang masih berkendara, berencana melewati sekitaran Gatot Subroto, mungkin bisa mencari jalur alternatif agar perjalanan Anda tidak terhambat. Sore hari ini cuaca masih terpantau cerah dari sekitar gedung DPR Republik Indonesia. Hans melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Solo.
2: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, pemerintah memastikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan menjadi pengendali utama perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam strategis Indonesia. Kebijakan baru ini mulai diterapkan bertahap sejak 1 Juni 2026. Penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di depan anggota DPR RI Senayan, Jakarta. Aturan tersebut mencakup sektor minyak, kelapa sawit, batu bara hingga produk paduan besi dan mineral. Pengalihan kendali ekspor ke BUMN untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Berita selanjutnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG, Bursa Efek Indonesia berbalik menguat setelah sempat dibuka melemah, mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Analis pasar modal Hendra Wardana mengatakan pasar menunggu arah kebijakan fiskal, strategi menjaga stabilitas ekonomi, penguatan rupiah, hingga respons pemerintah terhadap tekanan pasar keuangan. Jika pidato memberi kejelasan arah kebijakan dan sinyal dukungan terhadap stabilitas pasar serta dunia usaha, sentimen investor akan ikut membaik.
0: Demikian Sonora Update.

0: Nora FM News, Traffic and Music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore, sahabat Sonora, Sony Wicaksono nih yang ada di sini akan melengkapi sore hari Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora hari ini. Seperti yang tadi saya sudah share dan bagikan kepada Anda di Sonora Update, berita pertama mengenai BUMN, sahabat Sonora, tentang ya yang akan menjadi pengendali utama perdagangan ekspor. Nah, ini nanti yang akan ikut saya bahas juga nih di sore ini selama 2 jam ke depan. But anyway, sekarang sudah hari Rabu, 20 Mei 2026 masih memperingati Harkitnas alias Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang semangat perjuangan bangsa Indonesia ya, momentum berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908 dan satu abad sudah lebih semangat Budi Utomo membakar jiwa. Sekarang giliran kita dong ya yang harus menjaga api perjuangannya untuk bisa terus melangkah maju. Kebangkitan ini tidak dimulai dari hal besar, sahabat-sahabat, tapi dari tekad kecil dalam diri kita untuk menolak menyerah pada keadaan dan tetap menjaga

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan mulai 1 September mendatang, seluruh proses pengurusan ekspor, baik transaksi dagang maupun kontrak antara pembeli di luar negeri dengan penjual atau perusahaan di dalam negeri sepenuhnya, akan dialihkan melalui BUMN, di mana tanggung jawab dan kewenangan pengurusan ekspor nantinya akan berada di bawah BUMN. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Tito Sohandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penataan tata kelola ekspor nasional melalui peran badan usaha milik negara di sela-sela pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 pada rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan skema 2 tahap pengalian transisi ekspor yang bertujuan memperkuat pengawasan perdagangan luar negeri sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, di mana tahap pertama akan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus sebagai masa transisi pengurusan ekspor, di mana pada tahapan ini transaksi perdagangan antar buyer luar negeri dengan perusahaan eksportir di dalam negeri mulai dialihkan melalui BUMN. Selanjutnya pada tahap kedua atau implementasi penuh, seluruh transaksi perdagangan ekspor antar pembeli luar negeri dan eksportir nasional sepenuhnya dilakukan oleh BUMN mulai tanggal 1 September mendatang. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
3: Heru Alois, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar (under invoicing), praktek pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem perdagangan nasional di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi pasar internasional. Pemerintah menilai keterlibatan BUMN secara penuh dalam pengelolaan ekspor dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat kontrol devisa, serta memberikan perlindungan lebih besar terhadap kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Just Rabikan Music, Eva Told You That from George Michael yang terputar di Sonora hari ini. Hey, sahabat Sonora, gimana udah selesai kerjanya? Udah siap-siap pulang? Atau justru masih banyak Mas Sony? Ya udah semangat ya sahabat Sonora. Semangat karena ini kan hari kebangkitan nasional. Jadi spiritnya harus benar-benar dipakai nih. Hari Rabu, walaupun tengah pekan ya kan. Udah agak-agak rawan semangatnya, tapi harus tetap ditebalkan. Yang mau siap-siap untuk pulang atau berkendara sore ini, hati-hati di jalan. Dan untuk jadi panduan atau rekomendasi perjalanan Anda, kami akan segera meneruskan informasi lalu lintas di Jakarta nih, yang akan disampaikan langsung oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Tanah Polda Metro Jaya, kita menuju perkembangan unjuk rasa di sekitar MPDPR RI. Terpantau saat ini cukup meriah dan terjadi kepadatan cukup panjang dikarenakan kurang lebih 3.000 sampai 3.500 massa masih bertahan melakukan orasi-orasi di sana. Dan penutupan dilakukan buka tutup, namun tidak ada penutupan secara masif karena memang tidak bisa dilalui. Seluruh badan jalan sudah tertutup, hanya jalur busway yang bisa dilintasi. Sementara pengalian-pengalian atau rekayasa dialihkan ke belok kiri menuju arah Jalan Pemuda. Anda bisa melingkar nanti di pintu belakang, lanjut memutar kembali di sekitar Simpruk Permata Hijau, lurus menuju ke arah Slipi kembali. Sementara bagi Anda yang masih jauh mendekati ke arah MPR, silakan bisa menggunakan sekitar ruas tol, nanti keluar di sekitar Slipi Jaya maupun di sekitar kawasan Mall Taman Anggrek. Di sana relatif masih padat mengalir. Sementara buka tutup di sana, karena sebentar lagi kelihatannya sudah akan meninggalkan kawasan MPDPR RI para pengunjuk rasa yang berjumlah kurang lebih 3.500 massa. Sementara selepas dari kawasan Tomang menuju arah Bandara ramai lancar, namun Tomang menuju ke arah Tangerang padat, terutama menjelang KM 13.500 dikarenakan rest area maupun pengisian BBM sudah dipenuhi masyarakat yang akan mengisi BBM. Sementara arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian untuk di sekitar kawasan Bundaran HI, saat ini juga terpantau padat karena menjelang kawasan Sarinah ada unjuk rasa di sana, mengingat jumlah tidak begitu banyak, kurang lebih seratusan massa, namun menurut menarik perhatian warga yang melintas, sehingga agak sedikit perlambatan. Selepas itu ramai lancar, sudah ada tim Urai Mandala Jaya langsung dipimpin itu Eko dan juga AKP Agus di titik tersebut. Sementara gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 terpantau ramai lancar, kepadatan mulai terjadi nanti di layang Pancoran maupun Otren Pancoran dan pertemuan menuju ke arah Simpang Cawang. Cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada Anda hindari kawasan MPDPR RI baik arteri maupun di ruas tol karena sudah mulai padat. Dan jangan lupa taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat. Salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak atas informasinya untuk Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana situasi lalu lintas terkini untuk Tol Desari? Kita akan sekarang menyimak nih. Informasi akan disampaikan langsung dari petugas Senkom Tol Desari. Ada rekan Ari, silakan informasinya.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Kami informasikan untuk lalu lintas terkini di ruas Tol Desari. Dari arah Jakarta masuk Tol Desari, keluar Andara ramai lancar, keluar Brigif ramai lancar, lalu keluar Rawajati juga lancar. Kemudian Krukut arah Kuhusan dan Margondanya juga ramai lancar, dan untuk keluar Sawangan arah Depok maupun arah Parungnya juga ramai lancar. Untuk arah sebaliknya menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk Sawangan arah Jakarta ramai lancar, dari arah Kuhusan dan Margonda juga ramai lancar. Masuk Rawajati arah Jakarta lancar, kemudian masuk Brigif dan Andara arah Jakarta terpantau lancar. Untuk mengarah pintu keluar Antasari terpantau lancar, mengarah Fatmawati dan mengarah Tol Jornya ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Bila mengalami gangguan di ruas Tol Depok Antasari, dapat hubungi kami di 021 2780 88 88. Demikian yang dapat kami informasikan. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Ari, petugas Senkom Tol Desari, atas informasi ya. Lanjut lagi, ada pendengar kami Pasito melintas jalan Tendean dari depan Trans 7 masuk ke layang Gatot Subroto arah Pancoran padat merayap, terpantau di jalan tol dalam kotanya dua arah juga padat merayap. Kemudian masuk dari gerbang Kuningan 2 arah Pancoran juga padat merayap di tol dalam kota. Lanjut exit Pancoran ramai lancar, dan masuk ke Jalan Raya Pasar Minggu Kalibata juga saat ini padat merayap lalu lintasnya. Yang ingin melaporkan juga bagaimana lalu lintas sore ini yang Anda lewati boleh. Jika yang menyampaikannya kepada kami, WhatsApp-nya adalah 0812 122 9.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota, situasi lalu lintas dari Pancoran padat sampai Bojonggolan, kemudian padat kembali dari Angke sampai Pluit. Arah sebaliknya, Semanggi sampai dengan Tebet padat. Beralih ke tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 12 juga padat sampai dengan Kunciran kilometer 13. Kemudian dari Kunciran kilometer 14 padat kembali dari Tangerang kilometer 18 plus 135 karena ada perbaikan jalan di lajur satu sebelah kiri. Arah sebaliknya mulai dari Bitung ke Tangerang hingga Tomang lancar. Untuk tol Jarwe 2U dari Ulu Jami ke Meruya termasuk arah sebaliknya lancar. Tol Jarwe 2S ada kepadatan dari Pondok Pinang kilometer 19 sampai Veteran kilometer 18. Untuk arah sebaliknya dari Pondok Kranji sampai dengan Pondok Pinang lancar. Sementara itu tol Jor E akses keluar Cakung kilometer 55 dari arah Jati Asih padat. Di mana kepadatan ini ada di jalur arteri. Arah sebaliknya mulai dari Rorotan ke Cakung hingga Taman Mini lancar. Berpindah ke tol Jagorawi, Cawang hingga Ciawi dan arah sebaliknya lancar. Tol Jakarta Cikampek ada kepadatan mulai dari Tambun kilometer 21 sampai Cibitung kilometer 26 plus 895 karena ada perbaikan jalan di lajur satu sebelah kiri. Arah sebaliknya padat dari Karawang Barat kilometer 45 sampai 43, padat kembali di kilometer 42 sampai Cikarang Pusat kilometer 37 plus 505 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Tapi bingung cara berkembang, omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand activist, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Sonora hari ini bersama Sandi Wicaksono sahabat Sonora. Ditemani sampai jam 6 sore nanti ya, atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada yang menyimak sahabat Sonora, hari ini Presiden Prabowo Subianto nih baru saja mengumumkan bahwa Presiden bakalan segera menerbitkan peraturan pemerintah yang intinya akan memberi kuasa kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara untuk nantinya mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Nah, menurut Kepala Negara, penerbitan peraturan pemerintah atau PP itu belum diketahui nomor dan judulnya. Ini adalah langkah strategis untuk bisa memperkuat ekspor komoditas tanah air. Dan ditambah lagi oleh Prabowo bahwa penjualan hasil sumber daya alam, mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, itu harus melakukan penjualannya oleh BUMN sebagai bank ekspor tunggal. Nah, bagaimana pernyataan selengkapnya? Mari kita dengarkan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan BUMN untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia.
1: Merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Di mimbar ini, saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak. Rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita. Tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual.
0: Itu dia sahabat Senora, pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR Senayan tadi pagi yang akan menuju ke BUMN untuk mengelola tata kelola ekspor sumber daya alam. Kalau menurut Anda nih sahabat Senora, pidato yang baru saja kita dengarkan tadi pagi, apakah mampu mengangkat kondisi ekonomi nasional terutama terkait nilai tukar rupiah yang sedang panas-panasnya? Anda bisa sampaikan tanggapan ke WhatsApp kami 0812 122 92.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia ditutup di zona merah pada penutupan perdagangan sore ini. IHSG melemah 52,18 poin atau 0,82% ke level 6.318,5. Sementara LQ45 ikut terkoreksi 0,65% ke posisi 630,677. Total nilai transaksi hari ini mencapai 21,59 triliun rupiah dengan volume perdagangan 40,22 miliar lembar saham dan frekuensi 2,47 juta kali. Sementara itu nilai tukar rupiah ditutup menguat 52 poin di level 17.654 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah bakal mengandalkan sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target 6,5% pada 2027. Purbaya optimistis target tersebut tetap realistis meski nilai tukar rupiah saat ini sudah mencapai Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga penguatan rupiah termasuk masuk ke pasar obligasi.
0: Demikian Sonora Update.

0: Yap, masih di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono ada Pak Indra. Pendengar kami akan melaporkan lalu lintas di Meruya Selatan. Bagaimana situasinya Pak Indra?
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: yang baru saja masuk, sahabat Sonora, dari pendengar kami, dari Pak Taufik, ini akan melaporkan lalu lintas. Silakan Pak Taufik informasinya.
1: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi sedikit padat karena banyak truk yang parkir di bahu jalan di sekitar KM23600. Tidak pernah ada petugas yang menertibkan. Lepas lokasi menuju arah Tambun.

Terima kasih banyak Pak Taufik atas informasinya. Yang juga saat ini sedang di jalan, yang ingin melaporkan juga, berbagi kepada kami. Lalu lintasnya seperti apa, silakan. Anda bisa chat aja atau juga bisa voice out seperti Pak Taufik ya, ke 0812-1229200 barengan sama Sony Wicaksono yang masih menemani Anda 1 jam lagi sampai jam 6 sore.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Persiapan layanan konsumsi kembali menjadi perhatian utama tim pengawas haji DPR RI menjelang puncak ibadah haji 2026. Pengawasan ini akan dilakukan secara ketat agar persoalan tahun lalu tidak kembali terulang. Anggota tim was haji DPR RI Abdul Wahid menekankan evaluasi penyelenggaraan haji juga berfokus pada aspek dasar yang sangat menentukan kondisi fisik jemaah. Keterlambatan konsumsi di tengah suhu ekstrim Arab Saudi berpotensi memicu kelelahan hingga gangguan kesehatan. Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Herman Hairon menyampaikan beberapa isu strategis yang dibahas dengan Parlemen Meksiko, termasuk terkait embargo hasil udang Indonesia ke Meksiko dan kerjasama perdagangan.
2: Bahkan ada beberapa yang dalam pandangan kami sangat krusial. Pertama terkait dengan dilarangnya ataupun di

0: embargonya hasil udang Indonesia ke Meksiko. Kami sudah dibicarakan dengan Kementerian Agriculture di sana, dan bahkan dengan grup kerjasama bilateral parlemennya Meksiko, kami juga sudah bicarakan, termasuk tentu di dalamnya adalah bagaimana kita memulai untuk kerjasama pengadaan daging sapi, yang saat ini memang masih terkendala dengan status halal. Ini banyak hal yang secara ekonomi tentu menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Dalam pembahasan panja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hak akses terhadap data tidak dapat dilepaskan dari aturan lain, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan data strategis nasional.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25% untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dari dampak global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olivia Itran.
2: Baik, sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga ini dilakukan sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Selain BI rate, suku bunga deposit facility juga dinaikkan menjadi 4,25%, sementara lending facility naik menjadi 6%. Menurut Perry Warjio, kebijakan ini juga menjadi langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan tahun 2027 tetap berada dalam target pemerintah, yakni di kisaran 2,5% plus minus 1%. Berikut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Bank Indonesia juga menilai kondisi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian sehingga kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional. Meski menaikkan suku bunga, Bank Indonesia memastikan kebijakan makro prudensial tetap longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan ke berbagai sektor. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Pancoran sampai dengan Pejompongan terpantau padat, kemudian Angke hingga Pluit padat, arah sebaliknya juga ada kepadatan dari Semanggi sampai dengan Tebet. Beralih ke tol Jakarta Tangerang, padat mulai dari Karang Tengah kilometer 12 sampai Kunciran kilometer 13. Kemudian padat kembali dari Kunciran kilometer 14 sampai Tangerang kilometer 18 plus 135 karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri, arah sebaliknya dari Bitung hingga Tomang lancar. Lanjut lagi ke tol Jor W2U Ulu Jami sampai dengan Muluya, termasuk arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang kilometer 19 padat sampai Veteran kilometer 18. Arah sebaliknya mulai dari Pondok Ranji ke Ulu Jami hingga Pondok Pinang lancar. Sementara itu tol Jor E akses keluar Cakung kilometer 55 padat dari arah Jati Asih. Kepadatan di jalur arteri, arah sebaliknya rorotan ke Taman Mini lancar. Tol Jagorawi juga lancar, dilaporkan untuk dua arah. Tol Jakarta Cikampek ada kepadatan di Tambun kilometer 21 sampai Cibitung kilometer 26 plus 895 karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Arah sebaliknya padat mulai dari Karawang Barat kilometer 45 sampai 43 dan dari kilometer 42 juga padat lagi sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 37 plus 505 karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi, Dawan hingga Cilenyi termasuk arah sebaliknya lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Informasi lalu lintas Solo.
1: Dan saat ini kami akan meneruskan informasi lalu lintas dari rekan Arif, petugas tol Jor S. Bagaimana situasinya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Bo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelurkan aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
1: Terima kasih rekan Arif, petugas Saka Tol Jor S atas informasinya. Akan dilanjut kini dengan pantauan dari Pak Indra. Sekarang akan melaporkan di Tol Jor, silakan Pak Indra.
4: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kami memantau di ruas tol Jor W2 dari gerbang tol Muruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di jalan lingkar luar barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem terpantau padat mendekati putaran balik Taman Palem. Selepas itu yang mengarah ke Kamal bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
2: Demikian informasi lalu lintas Solo.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
5: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
6: Luther Vandross, So Amazing. Lagu So Amazing yang dinyanyikan oleh Luther Vandross sebenarnya merupakan cover dari lagu aslinya yang ditulisnya bersama Marcus Miller dan pertama kali direkam oleh Dionne Warwick pada tahun 1983 untuk albumnya How Many Times Can We Say Goodbye. Luther Vandross kemudian membawakan versi covernya sendiri pada tahun 1986 untuk album studionya Give Me The Reason.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis kenaikan BI rate sebesar 50 basis point akan memperkuat stabilitas rupiah di tengah gejolak global dan memprediksi rupiah akan kembali menguat pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Informasi selengkapnya, rekan kami Olivia Itran akan menyampaikan untuk Anda. Silakan, Olivia.
2: Sonora, Bank Indonesia meyakini kenaikan BI rate sebesar 50 basis point akan memperkuat stabilitas rupiah di tengah gejolak global. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan langkah ini ditempuh secara terukur untuk menjaga ketahanan eksternal sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Perry, pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor global, mulai dari perang di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi, hingga penguatan dolar Amerika Serikat. Tekanan juga datang dari tingginya kebutuhan valuta asing dalam negeri pada periode April hingga Juni, seperti pembayaran hutang luar negeri, kebutuhan haji dan umroh, hingga pembagian dividen. Meski demikian, Bank Indonesia optimis rupiah akan mulai stabil pada bulan Juni dan cenderung menguat pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Berikut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.
3: Itu sehingga kami meyakini dengan penguatan BI rate ini akan memperkuat, kata-kata memperkuat sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan terus melakukan intervensi. Dengan kenaikan BI rate, juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini inflow akan tetap besar ke dalam negeri dan tentu saja akan mencukupi kebutuhan permintaan falas di bulan Juni yang masih cukup besar. Tapi dengan berkurangnya permintaan falas dalam negeri di bulan Juni, kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus.
2: Selain itu, Sobat Sonora, selain menjaga nilai tukar rupiah, kenaikan BI rate juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga energi dan barang impor. Bank Indonesia menargetkan inflasi tahun 2026 hingga tahun 2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1%. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, telah terjadi kebakaran rumah di Jalan Cipinang Cempedak Raya nomor 25 RT 7 RW 6 Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur. Patokan lokasinya adalah di Masjid Miftahul Jannah. Menurut informasi dari Humas Damkar, saat ini sedang dilakukan proses pemadaman oleh petugas Damkar.

0: Masih bersama Sony Wicaksono sahabat Lora, kami menerima informasi dari pendengar kami Pak Yohanes bahwa ada kecelakaan di Tol Cikopo yang arah ke Jakarta di kilometer 135. Yang terlibat kecelakaan adalah truk yang terguling dan saat ini sedang dalam proses evakuasi ya. Terima kasih atas informasinya Pak Yohanes. Kemudian juga ada Mbak Agatha, informasi di sepanjang Tamrin, Jalan Ehma Tamrin, sejak dari Bundaran HI padat parah. Arah ke Bundaran HI juga padat. Dan menurut pantauan kami, saat ini sedang berlangsung kegiatan penyampaian pendapat di depan Bawaslu, Jalan Ehma Tamrin, Jakarta Pusat. Ini yang akhirnya membuat kepadatan di sepanjang Tamrin yang arah ke Bundaran HI maupun sebaliknya. Kemudian ada juga Olivia Itran, kali ini akan melaporkan lalu lintas, silahkan.
1: Baik sahabat Sonora, dapat kami informasikan lalu lintas sore hari ini yang kami pantau di sekitaran Simpang Slipi, Petamburan. Saat ini arus kendaraan yang datang dari arah Palmera Utara sudah tampak ramai. Begitu juga yang datang dari arah Layang Slipi menuju perempatan Slipi, lalu lintasnya juga cukup ramai dan antrian juga sudah terjadi di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Kemudian dari arus kendaraan yang datang dari arah Tomang menuju Slipi memasuki jalan Gatot Subroto, sore hari ini juga tampak cukup ramai dan terjadi antrian jelang lampu pengatur lalu lintas. Cuaca saat ini cerah dari sekitaran Simpang Slipi. Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pameran dan konferensi tahunan sektor hulu migas terbesar di Indonesia kembali hadir. IPA Convention and Exhibition 2026 akan digelar pada 20 hingga 22 Mei di ICE BSD City. Mengusung tema 50 Years of Energy Partnership Shaping the Next Era for Advancing Growth, IPA Convex 2026 menjadi ajang strategis bagi pelaku industri energi. Lebih dari 300 perusahaan energi nasional dan global turut berpartisipasi menghadirkan solusi dan teknologi terbaru bagi masa depan energi. Beragam program unggulan siap hadir, mulai dari plenary sessions, concurrent sessions, technical program, innovative energy solutions, the energy night, hingga closing ceremony. Jangan lewatkan juga program untuk generasi muda di Youth at IPA Convex. Nikmati layanan shuttle bus gratis untuk kenyamanan kunjungan Anda. Catat kembali tanggalnya, 20 hingga 22 Mei 2026 di ICE BSD City. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami convex.ipa.or.id. Organized by IPA and co-organized by Diandra Promosindo.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

Bukan mungkin lagi, tapi ini udah pasti. Saya mengakhiri Sonora hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah ikut mendengarkan dan ikut berkontribusi juga terhadap pantauan lalu lintas. Tadi terakhir dari Pak Yohanes ya, Cikopo Palimanan turun hujan katanya. Hati-hati di jalan Pak Yohanes, hati-hati juga di jalan untuk Anda. Nanti akan ada Hans Christian yang akan menjadi penyiar selanjutnya menemani Anda di Selekta Sonora. Kalau gitu, Sony Wicca Sonora pamit, sampai jumpa.

pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto menyetujui Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat menjadi pusat pemeliharaan atau bengkel pesawat Lockheed C-130 Hercules buatan Amerika Serikat. Rencana tersebut merupakan salah satu hasil kerjasama antara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Menurut Syafri, pemerintah Amerika Serikat menyebutkan hingga kini belum memiliki pusat pemeliharaan pesawat Hercules di kawasan Asia, sehingga Indonesia ditawarkan menjadi lokasi bengkel perawatan pesawat angkut militer tersebut. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana sidang pembacaan tuntutan terhadap 4 anggota Tentara Nasional Indonesia dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus ditunda hingga 3 Juni 2026 mendatang. Hakim Ketua Kolonel Korps Hukum Freddy Ferdian Isnartanto menjelaskan agenda pembacaan tuntutan dijadwalkan berlangsung hari ini. Namun sidang ditunda karena auditor militer masih menghadirkan saksi ahli untuk diperiksa lebih dulu di persidangan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Selekta Sonora. Tentunya Hans masih akan hadir dengan beragam informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga beragam lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda para sahabat Sonora yang tengah bergabung bersama dengan kami, Anda juga bisa berbagi informasi seputar lalu lintas atau juga cuaca di sekitar Anda. 0812-122-9200.
2: Kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
3: Sayang apa? Aku sayang buat kau.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Yayasan Rumah Harapan Indonesia menerima donasi dari Kedubes Tiongkok untuk membantu anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit berat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Yayasan Rumah Harapan Indonesia menerima donasi sebesar 200 juta dari Kedutaan Besar Tiongkok. Founder Yayasan Rumah Harapan Indonesia, Valencia Mikeranda, mengatakan donasi itu dapat membantu anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit berat, sejalan dengan Yayasan Rumah Harapan Indonesia yang sudah hadir membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu.
4: Kita mendapatkan donasi sebesar 200 juta dari Kedutaan Besar Chinese yang

0: Betul-betul melihat bagaimana kita sudah membantu anak-anak 12 tahun lebih dan sampai saat ini masih terus berjuang untuk membantu anak-anak. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka ingin, China ingin membantu lebih banyak anak-anak lagi supaya mereka bisa sembuh. Dan saat ini kami sudah mengalokasikan dana tersebut untuk nantinya dipakai untuk berobat bagi anak-anak dan juga support susu, obat-obatan.
1: Ya sahabat Senora, lebih lanjut Valen mengatakan donasi ini merupakan bentuk kepedulian dan harapan bersama untuk membantu anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit berat. Saat ini ada 1983 anak yang dinaungi Rumah Harapan. Rumah Harapan Indonesia, Yayasan Rumah Harapan Indonesia saat ini juga sudah hadir di 5 kota besar, beberapa di antaranya Bali, Bandung dan juga Jakarta. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lia untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dari informasi rekan Lia, kita beralih dulu ke informasi seputar Bank Indonesia yang mendorong industri perbankan lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan dan juga memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk laporan Anda.
3: Baik sahabat Sonora, Bank Indonesia mendorong industri perbankan lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan dan memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan kebijakan moneter terbaru Bank Indonesia tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas rupiah, tapi juga memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Menurut Destri, selama ini mayoritas sumber pendanaan bank masih berasal dari dana pihak ketiga atau DPK, karena itu Bank Indonesia mulai memperkenalkan skema baru yang mengaitkan pembiayaan bank dengan alternatif sumber funding di luar dana pihak ketiga atau DPK itu. Bank Indonesia bahkan menyiapkan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum bagi bank yang mampu memperluas sumber pendanaan sekaligus meningkatkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Tidak hanya melalui kredit konvensional, Bank Indonesia juga mendorong bank menyalurkan pembiayaan lewat instrumen surat berharga agar sektor real mendapat akses pendanaan yang lebih luas. Berikut disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti.
4: Sebenarnya di samping tentunya kita juga ingin mendorong kredit, kita juga ingin mendorong kreativitas dari bank sebenarnya. Bagaimana untuk bank itu bisa lebih kreatif dalam artian mencari sumber pendanaan. Makanya kemudian kita perkenalkan ada channel baru, bagaimana kita mengkaitkan financing yang dilakukan oleh bank dengan fundingnya. Jadi nantinya tentunya untuk bank yang mereka bisa mendapatkan juga funding di luar DPK yang biasa majority adalah berasal dari DPK, kita akan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan GWM seperti yang KLM yang lainnya. Termasuk juga untuk financing, tentunya juga kita ingin memberikan kepada bank-bank yang bisa melakukan financing tidak hanya langsung dalam bentuk kredit, tapi juga dalam bentuk surat berharga lainnya.
3: Selain itu, Sobat Sonora, Destri juga menilai masih banyak sektor ekonomi yang memiliki potensi besar namun belum mendapatkan dukungan kredit optimal dari perbankan. Salah satunya sektor pertanian yang pertumbuhannya dinilai cukup impresif, tapi penyaluran kreditnya masih relatif rendah. Selain pertanian, sektor perdagangan juga dinilai masih memiliki ruang besar untuk ekspansi kredit. Padahal konsumsi masyarakat tetap tumbuh kuat dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia berharap perbankan dapat lebih agresif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki multiplier efek besar terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di tengah tekanan global. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda hanya di Sonora Network.
5: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, masih menemani Anda di Selekta Sonora.
1: Menemani di pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana perjalanan Anda di sore menjelang malam ini? Hans kembali update ya. Ada Pak Alberto juga, selamat malam Mr. Hans. Katanya informasi lalu lintas dari Jalan Daan Mogot Cengkareng arah Taman Kota dan juga arah sebaliknya terpantau dua arah sangat padat merayap ya. Terima kasih Pak Alberto informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga lagu-lagu yang Hans putarkan bisa menemani ya di tengah kepadatan lalu lintas yang lagi terjadi di sekitaran Daan Mogot. Tapi memang kalau ngomongin Daan Mogot kayaknya gak pernah ada sepinya. Selamat sore juga ini sahabat Sonora Agatha, juga terima kasih sudah menghubungi kami. Tadi juga sudah dibantu ya oleh teman-teman di Pusat Informasi Sonora untuk bisa diteruskan informasi mengenai pertanyaan di sepanjang Tamrin ya. Sejak dari Bundaran HI katanya macet parah merambat katanya. Arah Bundaran HI juga terpantau macet. Yang aneh ini macet ke arah Patung Kuda, nggak biasanya. Dan memang tadi juga setelah kami cari tahu, memang saat ini tengah berlangsung kegiatan penyampaian pendapat ya. Tadi di sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kegiatan ini dilakukan di depan Bawaslu Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat. Ibu Liliani juga selamat malam. Terima kasih sudah kembali bergabung menyapa dari sekitaran Tanjung Duren Jakarta Barat di malam hari ini. Bu Riza juga selamat malam. Terima kasih sudah kembali berbagi informasi cuaca di Rawalumbu, katanya masih terpantau cerah.
2: News, traffic, and music.

0: Sama kami di Sonora Network. Demikian informasi jalan.
1: Ya sahabat, sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan ke Tomang terpantau padat, menuju ke arah Pluit juga terpantau padat imbas dari kecelakaan. Sebaliknya dari arah Slipi ke Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Sudirman Bandara, jalur bawah terpantau lancar di kedua arahnya. Jalur atas Pluit terpantau padat menjelang gerbang tol Kapuk. Bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, dari Tomang kilometer 0 hingga Pitung kilometer 8 terpantau padat. Sebaliknya dari arah Kunciran kilometer 15 ke Tomang juga terpantau padat imbas dari kepadatan lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Bergeser ke ruas tol Jagorawi, dari Cawang ke arah TMI padat, seterusnya ke arah Ciawi dan juga arah sebaliknya, arah Cawang terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikunir ke Cikarang padat imbas dari perbaikan jalan, sebaliknya dari arah Karawang Barat kilometer 42 hingga Cikarang Pusat kilometer 37505 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ kedua arah terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mutia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sonora Network.

Sonar FM Nature Weekend Music, selamat malam sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai kirimkan di nomor 0812-1229200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan, dan juga Anda boleh kirim via teks ataupun juga via voice note. Nanti akan Hans putarkan satu persatu hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Kalau begitu kita awali dulu kebersamaan kita malam hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Satu lagu dari Adam Levine and Our City, Look Away.

Satu lagi dari Cheat Coach baru saja menemani Anda Sahabat Sonora malam hari ini masih di AMKM Malam bersama dengan saya Hans Christian. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora yang mungkin malam hari ini masih menempuh perjalanan. Hati-hati di perjalanan ya. Sore hingga malam hari ini memang lalu lintas lagi padat-padatnya sahabat Sonora. Karena di beberapa titik tadi sore juga sempat ada aksi unjuk rasa yang berlangsung. Dan ini memang masih berdampak pada kepadatan-kepadatan lalu lintas yang tengah terjadi di malam hari ini. Jadi bersabar-sabar ya. Buat yang di jalannya masih cukup padat, semoga bisa segera sampai di rumah dengan selamat tentunya. Setelah ini Hans akan temani Anda. Satu lagu dari Soundwave, ada Bawa Daku Pergi, pilihan dari Ibu Oriza. Selamat malam. Lagunya katanya buat penyiar dan juga kru, juga semua pendengar. Lalu juga untuk grup GMP, Buni Buni. Lalu juga untuk Bunur, Bu Rian Nisutopo, RD Bandung ya. Buat Becky, juga Triksi, Novel, Wati, Sri Dipatojo, Rianti, Edi Sutopo, Tulape, Mama Doli, Widodo Sibarani, dan juga diinformasikan cuaca di Rawalumbu terpantau cerah. Terima kasih Bu Arisa pilihan lagunya. Tentunya lagu-lagu pilihan dari Anda juga masih Hans nantikan. Sahabat Sonora boleh langsung bergabung ya di 0812-122-9200. Ada Wati juga, hai selamat malam. Ini katanya mau absen-absen saja malam hari ini di MK Malam. Dengerin aja ya, boleh banget. Terima kasih sudah absen dan juga menyapa ya. Salam sehat selalu aja katanya untuk semua warga MKM Malam. Dan juga kru Sonora yang tengah bertugas, semangat. Terima kasih buat Wati. Semoga Wati juga semangat malam hari ini mendengarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora ya. Dan yes, sahabat Sonora Hans masih juga menantikan informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa. Boleh sambil berbagi bersama Hans, sambil juga request-request, mau kirim voice note boleh. Once again 0812-122-9200.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sabah Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Para sahabat Sonora yang masih bersama dengan Hans Christian ya, kita masih akan nanti putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Ada Becky juga sudah bergabung. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Hans Christian. Apa kabar? Sehat selalu ya. Harus sehat. Udah makan malam belum? Harus sudah juga. Suaranya oke. Ah ya, saya mau dengarkan lagu. Tolong ditayangin, mudah-mudahan bisa ya. Penyanyinya Case I, judulnya Internet Girl, atau enggak BTS, judulnya Body to Body. Saya mau yang lagu yang seger-seger lah. Kalau bisa diputarkan juga gak apa-apa. Pokoknya terima kasih banyak ya buat Mas Hans. Lagu ini ya buat siapa aja. Aduh, aku suka nih Bu Orija. Bu Orija, terima kasih ya. Ini lagunya buat kamu juga. Malam ini harus yang happy-happy lah. Kemarin agak sedih, tapi sekarang harus yang happy-happy, oke? Lama kita gak cerita-cerita ya, Mas Hans. Cerita apa kek? Aku suka pantai. Aduh, kapan naik ke pantai nih? Oke deh, sampai nanti. See ya. Thanks ya.
0: Terima kasih sudah bergabung, Becky. Iya, ini lama gak sapa-sapa ya. Ini kalau suka pantai, Jakarta pantai terdekat adalah Ancol. Walaupun Ancol ini kalau main ke pantai gak ada ombaknya, sahabat Sonora. Tenang gitu ya. Padahal kalau ke pantai yang dicari itu adalah suara deburan ombaknya, enggak sih? Oke deh, lagunya Han cari dulu ya. Nanti kalau ada, Han akan putarkan setelah satu lagu dari Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

Yes, satu lagu dari Jungkook featuring dengan Lato, sahabat Sonora 7 baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ivan Destio. Hai Ivan, apa kabar? Gimana kabar istri dan juga anak? Semoga sehat ya. Ini lagunya sudah Hans putarkan dan juga dikirimkan untuk semua jiwa-jiwa yang sedang berjuang di luar sana katanya. Wih, luar biasa ya. Semangat sahabat Sonora yang masih beraktivitas, malam hari ini masih kerja kayak Hans. Semoga masih dikasih kesehatan, masih dikasih kekuatan juga untuk bisa menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan ini ya. Ada juga Ana sudah bergabung dari Tangerang. Selamat malam, pengen mendengarkan lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Good Time. Satu lagu ini dikirimkan untuk ayah saya, ibu saya, kakak saya, keponakan bernama Leticia dan juga Vincent. Teman-teman, untuk yang sedang ada di jalan, juga untuk tidak mengantuk katanya saat berkendara dan tidak mengendarai ngebut-ngebut di jalan. Oke deh, lagunya sudah Hans siapkan. Ini akan menemani Anda, sahabat Sonora. Ada dari Carly Rae Jepsen dengan Good Time.

0: One song from R. Kelly, sahabat Sonora baru saja menemani Anda. I believe I can fly. Seandainya ya, ketika kita percaya bisa terbang, bisa beneran terbang, gak usah pusing beli tiket pesawat kalau mau liburan. Apalagi tiketnya lagi mahal sekarang kan sahabat Sonora ya. Banyak di cancel lagi, udah mahal banyak yang cancel gitu ya. Kadang suka bete jadinya kalau mau liburan. Anyway, masih akan menemani Anda. Tadi satu lagu I Believe I Can Fly, pilihan dari Ibu Yanti. Selamat malam Bu Yanti yang sudah bergabung. Terima kasih, lagu pilihannya sudah Hans putarkan ya. Dikirimkan untuk seluruh pendengar MKM Malam. Buat Hans dan juga kru, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak pilihan lagunya. Setelah ini Hans punya satu lagu dari One Direction dengan What Makes You Beautiful. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Selamat malam. Kirim salam untuk Ibu Rianti, Ibu Riza, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Dan buat Bang Hans serta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Selain Ibu Sri, ada juga Ibu Sylvia sedang menyapa dari BSD. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Buhan. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Westlife, Queen of My Heart. Untuk kru, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Poni, Bu Nur, Bu Rianti, dan Noval, juga grup GMP, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you, Bung Hans. Apapun hal baik yang kita bangun, pada akhirnya akan membangun diri kita sendiri. Tetaplah berbuat baik dalam kondisi apapun ya. Salam sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia. Lagunya nanti Hans siapkan ya. Setelah satu lagu dari One Direction dengan What Makes You Beautiful, akan terlebih dahulu menemani Anda malam hari ini. Yang masih mau bergabung masih boleh 0812 122 9200.

0: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: 1 jam sudah sahabat Sonorahan teman-teman Anda di malam hari ini. Dan juga welcome to the club untuk Anda yang lagi menyaksikan di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti Hans akan menemani Anda terus hingga tuntas di pukul 10 malam nanti. Hans pasti akan putarkan lagu-lagu requestan dari Anda. Boleh yang masih mau bergabung ya di nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang ingin didengarkan di malam hari ini. Kita akan ke Krisye dulu. Ada kisah kasih di sekolah. Satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya untuk Ibu Endang Setiawati, Liliani, Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan, Saurin, salam sehat dan juga bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Untuk yang bacakan, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini, Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel ya. Nanti akan disusul dengan satu lagu dari Fade to Black. Ada satu lagu, Ya Sudahlah, satu lagu pilihan dari Pak Ferdinson yang ada di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Lagunya dikirimkan salam buat semua pendengar sahabat Sonora untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu dan juga terima kasih. Lagunya ditunggu ya, nanti setelah dari Krisye, kisah kasih di sekolah akan terlebih dahulu menemani Anda.

Seperti kata Bondan Prakoso, everything's gonna be okay. Semoga ya, everything gonna be okay untuk Anda yang beraktivitas sepanjang hari. Ya mungkin lagi overthinking malam hari ini dengan banyaknya pergumulan hidup di tengah keadaan yang lagi berubah-ubah kayak sekarang gak menentu gitu ya. Semoga everything gonna be okay. Amin ya. Lagunya Bondan Prakoso tadi baru saja menemani Anda di malam hari ini, Sahabat Sonora. Next, Hansunya satu lagu dari musisi mancanegara, ada Michael Landstrook dengan Take Me to Your Heart. Satu lagu pilihan dari mana namanya? Pinka di Petukangan Utara ya. Lagunya dikirimkan buat semua Sahabat Sonora dimanapun berada. Untuk Ko Hans juga selamat bertugas. Terima kasih. Thank you so much Pinka sudah memilih lagu di malam hari ini. Lagunya nanti akan Hans putarkan setelah ini. Ada juga Rudy di Kalibata. Selamat malam. Dan mendengarkan satu lagu Especially for You from Jason Donovan. Dan lagunya teruntuk pendengar setia Sonora dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Lagunya ditunggu ya kurang lebih 4 menit setelah satu lagu dari Michael Landstrook, Take Me to Your Heart, akan terlebih dahulu menemani Anda.

0: Ya sahabat Sonor, masih menemani Anda. Berikut ini Hans punya satu lagi dari Sean Villan dengan Beautiful in White ya. Pilihan dari Lusani yang ada di BSD. Selamat malam. Lagunya dikirimkan untuk keluarga di BSD buat kru Sonora dan juga pendengar Satya Sonora ya. Thank you so much sudah bergabung. Selain dari Sani di BSD juga ada sahabat Sonora Anton juga sudah bergabung. Selamat malam Pak Anton.
1: Selamat malam Sonora. Saya Anton di Roxy Jakarta Pusat. Mau request lagu dari Fajar Nur yang judulnya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Kalau tidak ada, Ria Indrawari yang Melangitkanmu. Lagu ini untuk anak dan istri kedua rumah, untuk Mas An dan kru Sonora. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih pilihan lagunya. Hans coba cari dulu boleh ya. Nanti akan Hans putarkan kalau ada setelah satu lagi dari Jan Villan berikut ini Beautiful in White.

Rasanya waktu berjalan dengan cukup cepat Sobat Sonora malam hari ini ya. Tiba-tiba udah 21 lewat 29. Udah tinggal setengah jam lagi nih Hansu menemani Anda di malam hari ini. Adakah malam hari ini masih di jalan Sobat Sonora? Masih berjibaku dengan kepadatan-kepadatan lalu lintas? Biasanya kalau jam segini udah mulai lancar. Lagu-lagu terbaik pilihan dari Sobat Sonora nanti masih akan terus menemani Anda yang masih beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang sudah mulai untuk rebahan, udah mulai siap-siap untuk tidur di malam hari ini. Dan kita sudah akan mulai kembali naikkan lagi nih beatnya di malam hari ini. Ada Asti juga, selamat malam. Ini pengen mendengarkan lagu Katy Perry dengan Rower ya. Lagunya dikirimkan untuk diriku sendiri yang lagi pusing mengerjakan progress report book. Wah, semangat ya. Lalu juga untuk Mas Sony, buat Kohans, dan juga untuk Sonora Crew. Selamat malam, selamat bertugas ya Kohans. Hatur nuhun, God bless us. Thank you so much. Semoga nanti kerjaannya cepat beres ya. Memang menjelang akhir tahun ajaran gini tuh, kalau kerja di sekolah lagi numpuk-numpuknya kerjaan. Tapi sebelum nanti kita ke lagunya dari Asti, Hans mau sapa dulu buat Anda di nomor belakang 900, juga ada Doli di Palembang, Belitung ya. Ini pengen mendengarkan lagu dari Kahitna dengan judul Cantik. Wah, ini lagunya buat seluruh wanita-wanita yang lagi mendengarkan di malam hari ini. Disampaikan salam juga katanya buat Kohans, buat semua kru yang bertugas, semua pendengar terbaik ya. Katanya sehat semua. Salam dari Doli di Palembang, Belitung. Terima kasih sudah bergabung. Dua lagu ini akan menemani Anda, Sobat Sonora, dari Kahitna dan juga Katy Perry. Tetaplah bersama dengan kami. Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya, Hans Christian.

Yes, satu lagu dari Katy Perry dengan Roar. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di malam hari ini. Pilihan dari Asti tadi ya, yang juga lagi bergabung di live TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam juga buat teman-teman di TikTok. Oke, berikutnya Hans masih punya satu lagu pilihan lainnya. Pilihan dari Ibu Lena. Selamat malam Bu Lena. Ini mau diputarkan lagunya Forever Young dari David Guetta dan juga Avamax. Lagunya untuk Hans, sehat selalu ya. Titip salam untuk Sylvia, buat Foni, buat Vanda, Noval, Edi Sutopo, Liliani. Terima kasih Hans, sudah dibacakan.

Sonar FM, Sonar FM Music masih menemani Anda malam hari ini. Tentunya di 15 menit terakhir ya, Hans masih hadir dengan lagu-lagu yang cukup hit up untuk Anda, membangunkan Anda yang lagi di jalan ngantuk-ngantuk. Ayo, waktunya bangun sahabat Sonora. Semoga gak ngantuk malam hari ini. Hati-hati di jalan buat yang masih berkendara di malam hari ini. Dan juga buat yang masih bergabung di TikTok juga, selamat malam. Hans masih akan terus menemani Anda. By the way, lagu Timber ya, baru saja menemani Anda dari Pitbull, satu lagu pilihan dari Pak Michael yang ada di Tangerang. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah Hans putarkan ya, semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan juga ada Ibu Liliani juga, selamat malam Bu Liliani. Mohon maaf, ini lagunya tadi sudah terputar juga lagunya. Menyapa dari Tanjung Duren, Hans bantu bacakan saja salamnya ya. Semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Dan dikirimkan juga untuk Sylvia, Foni, Oriza, Pedi, Sutopo, Yulia, P, dan lain-lain. Salam sehat buat semuanya dan juga selamat beristirahat. Thank you so much sudah bergabung. Dan kita juga akan sapa kembali. Berikutnya ada sahabat Sonora sebentar. Tadi ini siapa yang minta ya? Lagunya Clean Bandit dengan Real Love. Satu lagu pilihan dari... Ah, ini Ricky yang ada di Bandung. Selamat malam. Wah, ini warga Bandung. Apa kabar warga Bandung? Biasanya Bandung tuh R yang nyapa ya. Kali ini Ricky. Minta diputarkan lagunya Clean Bandit dengan Real Love. Lagunya dikirimkan saja buat teman-temanku yang lagi dengerin bareng malam hari ini. Dan juga buat Mas Hans ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Thank you so much. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda. Buat yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu Pitap lainnya juga masih boleh ya. 0812 122 9200.

Sonar FM di Traffic and Music. Satu lagi dari Demi Lovato tadi, Heart Attack, membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk ini lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini ya. Semoga bisa kembali dicoba. Di MKM esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada lagu-lagu tahun 80-an terbaik menemani Anda di Rest and Relax ya, di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda yang masih beraktivitas, semangat terus sahabat Sonora. Lagu-lagu terbaik masih akan terus menjadi teman Anda hingga Anda selesai beraktivitas nanti ya. Akhirnya saya Hans Christian harus pamitan dulu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sebagai lagu penutup, kita singlong ya sama satu lagu dari Jekustik, Dia Harus Tahu. Have a great night. Dia

0: Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: It's time for 80s music. Only on Rest and Relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Sonora di hari Kamis hari ini, 21 Mei 2026. Dan 21 Mei memang diperingati sebagai hari reformasi ya biasanya. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-28 kalau kita menghitung sejak tahun 1998. Pada saat reformasi di negara ini bergulir begitu ya. Saya Yudi Samadi hadir untuk menemani sahabat-sahabat Sonora di Sonora Pagi dengan beragam informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan tentu saja sahabat-sahabat nanti bisa juga berbagi info, melengkapi informasi-informasi yang kami udarakan. Anda boleh juga update informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora yang lain ya. Satu informasi dari Anda bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sonora yang lain. Silakan nanti bisa disampaikan informasi Anda via WhatsApp ke 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200. Kalau dari BMKG nih, prediksi cuaca hari ini 21 Mei 2026 prediksinya sebagian Jakarta akan diguyur hujan ringan hari ini, sama seperti kemarin ya. Data BMKG juga memperlihatkan hujan diprediksi terjadi sejak dini hari hingga malam hari di sejumlah wilayah meliputi Jakarta Utara, Barat, Pusat, serta Kepulauan Seribu. Sementara untuk wilayah Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan disertai petir. Kondisi cuaca kemudian berangsur menjadi hujan ringan sebelum berubah berawan pada waktu berikutnya. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan dan para pengguna jalan nih. Warga juga diminta berhati-hati terhadap kemungkinan genangan air, jalanan licin, serta kilat atau petir saat hujan berlangsung. Dan tentu saja juga dihimbau untuk rutin memantau informasi perakiran cuaca terbaru melalui kanal-kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim ya. Bagaimana persisnya cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh berbagi, boleh sampaikan, dan kita juga berbagi semangat, berbagi spirit untuk semua kesuksesan Anda sepanjang hari Kamis ini ya, 21 Mei 2026.

0: Morning Inspiration.
1: Sahabat Sonora, pernahkah kita berpikir seberapa jauh sepasang tangan kita bisa membawa perubahan? Di tepi sungai Brahmaputra di India yang gersang dan melepuh, seorang pria bernama Jadhav Payeng menghabiskan lebih dari 40 tahun hidupnya hanya untuk satu hal sederhana, yakni menanam benih. Setiap hari, di bawah terik matahari, dari kedua tangannya, ia menyelipkan satu demi satu biji tanaman ke dalam tanah yang tandus. Tidak ada sorot kamera yang merekamnya. Tidak ada pula pujian yang menghampirinya. Hanya ada kesetiaan yang berjalan beriringan dengan waktu. Hari demi hari berlalu, dekade berganti, dan hari ini kegigihan sunyi itu telah menjelma menjadi sebuah hutan rimbun seluas ratusan hektar. Tanah yang dulunya mati kini menjadi rumah bagi kawanan gajah, harimau, dan kehidupan yang telah lama hilang. Jadhav Payeng membuktikan bahwa sebuah mahakarya tidak selalu lahir dari rencana yang megah, melainkan dari tindakan kecil yang dirawat dengan konsistensi yang mutlak. Sahabat Sonora, seringkali kita menunda berbuat baik karena merasa apa yang kita miliki terlalu kecil. Kita menunggu menjadi besar untuk bisa memberi arti. Namun dari Jadhav Payeng kita diingatkan bahwa sebuah hutan yang megah pun selalu diawali dari satu benih yang berani tumbuh dalam sepi. Perubahan besar tidak selalu lahir dari ledakan yang bising. Seringkali perubahan tumbuh subur dari ketekunan di dalam keheningan. Dari sepasang tangan yang terus bekerja saat tidak ada satu orang pun yang melihat.

Don't, dari Don't Say You Love Me dari The Course. But if you want to say you love me, just say you love to you someone you love gitu ya. Sebelum terlambat. Jadi kalau memang harus mengungkapkan perasaan Anda, terlambat dia diambil orang ya. Jadi say, just say you love me, say your feelings gitu. Kita lanjut kembali Sonora Pagi. Ada Ibu Vera di Harapan Indah, selamat pagi. Ada Mbak Sisil Wagyu dan Ibu Novi dari Bidong Permai. Update cuacanya masih gelap, di sini juga masih gelap nih. Untuk Yudi dan kru yang bertugas, sahabat Sonora yang lain selalu sehat dan semangat. Tetap semangat juga. Tol Tangerang Kebon Jeruk pagi ini ramai lancar. Ada siapa lagi nih yang sudah absen? Pak Bambang produksi molen dan gorengan katanya. Waduh, pagi-pagi semangat ya Pak Bambang ya. Salam bahagia juga. Ini dari Sragen, Jawa Tengah. Ikut menyimak setiap pagi melalui sonora.co.id. Wah, selamat pagi Pak Bambang, semangat. Semoga hari ini lancar-lancar, berlimpah rezeki, sehat-sehat ya. Ibu Aneke Tomasoa, selamat pagi. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada mujizat. Ya, semuanya. God bless you too untuk semua sahabat-sahabat Sonora ya. Ada juga siapa lagi yang sudah absen pagi ini? Pak Yohanes, selamat pagi juga ya. Ya, memang minggu-minggu ini sahabat Sonora sedang berada dalam masa akhir-akhir berbagai liga sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk liga-liga Indonesia. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi sudah selesai ya, untuk mengetahui siapa yang akan menjadi juara Liga 1 di Indonesia. Kemarin Arsenal resmi menjuarai Liga Inggris, English Premier League, EPL. Nah, Aston Villa ini juga menjadi klub yang berikutnya menjadi juara, kali ini dari Liga Eropa. Dan Aston Villa resmi menjadi juara Liga Eropa setelah mengalahkan ST Freiburg dalam laga yang berlangsung di Beşiktaş Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Duel Liga Eropa, duel final ini langsung diwarnai peluang. Menit pertama sundulan Igor Matanovic gagal membuat Freiburg memimpin. 2 menit kemudian Morgan Rogers yang punya kans membawa Aston Villa memimpin, namun digagalkan oleh kiper Noah Atobolu. Rogers kembali punya peluang pada menit ke-10, kali ini eksekusinya melenceng dari sasaran. Situasi yang sama terjadi pada menit ke-17 ketika Nicolas Hoffler mencoba melepaskan tendangan ke gawang Aston Villa. Johan Mansambi turut mengancam gawang The Villans pada menit ke-34, namun Emiliano Martinez sigap di bawah mistar. 3 menit kemudian peluang Aston Villa lewat John McGinn yang terbuang. Wakil Inggris itu baru saja mencetak gol pada menit ke-41 melalui Yuri Tielemans. Tanpa pengawalan berarti gelandang Belgia itu menerima umpan Rogers dan mengkonversinya menjadi gol. Pada menit ketiga injury time, babak pertama, Emiliano Buendia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat bola bersarang di gawang Freiburg. Kemudian Aston Villa unggul 2-0, sahabat Sonora. Dan yang pasti ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi Aston Villa dan pendukungnya ya. Pada menit ke-58, Buendia yang menusuk dari sisi kiri melepaskan umpan kepada Rogers. Penyelesaian simpel di muka gawang membuat skor menjadi 3-0. Keunggulan 3 gol ini membuat anak asuh Unai Emery nyaman memainkan bola, sahabat Sonora. Jadi sudah tenang begitu ya. Kesebelasan asal Birmingham, Inggris itu berhasil menjaga dominasi dan terus membuat Freiburg dalam tekanan hingga laga selesai, laga bubar. Aston Villa menjadi juara Liga Eropa untuk kali pertama dan ini menjadi gelar Eropa kelima bagi Aston Villa. Ya, ada yang menjadi pendukung Aston Villa, klub yang satu ini? Mungkin sedang berbahagia juga, seperti kemarin ada yang cerita katanya Arsenal menjadi juara Liga Inggris setelah 22 tahun menunggu. Terakhir 2002 ya, kemudian menang lagi 2025. Jadi memang satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fansnya gitu ya. Kita akan lanjut dengan informasi lain, tetap bersama kami.

0: Morning Inspiration.
1: Bagi banyak orang, mendaki Gunung Everest adalah mimpi yang besar, gunung tertinggi di dunia. Untuk mendaki gunung setinggi 8.848 meter itu, tidak hanya membutuhkan fisik, tapi juga butuh kemampuan membaca jalur, mengenali bahaya, menentukan langkah, hingga kemampuan mengelola mental. Namun pada tahun 2001, seorang pria bernama Eric Weihenmayer membuktikan sesuatu yang tak biasa. Eric mencapai puncak Gunung Everest dalam keadaan tidak bisa melihat. Eric yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat tahun 1968, penglihatannya perlahan menurun akibat penyakit langka bernama retinoschisis. Hingga akhirnya, di usia 13 tahun, Eric benar-benar kehilangan penglihatannya. Tapi di dunia yang di matanya serba gelap, ia tidak pernah berhenti untuk bergerak. Eric belajar beradaptasi, mulai dari belajar gulat di sekolah, hingga akhirnya menemukan dunia panjat tebing. Baginya, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan cara baru untuk memahami dunia. Saat memutuskan untuk mendaki Gunung Everest, Eric melihat dengan cara yang berbeda. Ia mendengarkan suara lonceng kecil yang dipasang di tas rekannya di depan. Ia meraba tekstur batu dengan

ini perjalanannya. Sahabat Sonora, dalam hidup kita mungkin tidak selalu punya semua yang kita butuhkan. Kita hanya belum sadar bahwa apa yang kita punya sejatinya sudah cukup untuk membuat kita bisa melangkah selama rasa optimis dan semangat masih menyala di dada.

Ya, If I Were a Boy dari Beyonce, sahabat Sonora. Apa jadinya kalau If I Were a Woman, ya. Nah, di Jakarta ada concern terhadap para perempuan yang menarik untuk kita cermati. Jadi Pemprov Jakarta saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah atau raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Evi Lis

Bisa mengatakan bahwa Raperda itu akan mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dari hulu ke hilir. Dalam Raperda itu ada 8 bidang yang menjadi isu, yaitu pendidikan, infrastruktur publik, pemerintahan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, media dan teknologi informasi, serta keluarga. Dan Raperda ini juga mengatur sistem data dan informasi terintegrasi melalui platform digital. Sistem tersebut memuat data korban, layanan perlindungan perempuan, pengaduan, hingga sistem informasi perlindungan terintegrasi lintas perangkat daerah. Raperda ini juga memperkuat layanan terpadu lintas sektor, serta memberi perhatian lebih besar kepada perempuan dalam kondisi khusus, seperti kelompok rentan dan juga penyandang disabilitas. Dan sementara itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan ini juga memperkuat aspek keamanan perempuan di fasilitas publik dan ruang digital. Ya, anggota yang juga Komisi E DPRD Elva Farti Kolbina mengatakan ruang publik harus aman dan mudah diakses perempuan tanpa resiko kekerasan maupun pelecehan. Selain fasilitas publik, dia juga berpendapat isu kekerasan seksual berbasis elektronik juga perlu dipertegas dalam Raperda tersebut. Pasalnya, menurutnya, bentuk kekerasan terhadap perempuan terus berkembang seiring penggunaan teknologi digital. Ya, selamat pagi. Ada Mbak Pinka di Petukangan Utara. Morning juga. Good morning. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menyemangati saya pagi ini ya. Ada juga tadi Pak Surya dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Masih cerah berawan cuacanya, masih gelap juga di sini ya. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Ada Pak Hari dari Bekasi pagi juga nih. Om Hari, Om Yudi, salam sehat selalu. Saya Heri Tan dari Bekasi. Tol Jakarta Cikampek menuju tol dalam kota saat ini lancar. Cuma agak kesel ya sama truk-truk jalanan pada enggak sesuai jalur pada masuk jalur 3 dan 4. Nah, ini menjadi perhatian juga. Silahkan berkendara sesuai dengan jalurnya masing-masing. Dan sahabat-sahabat Sonora juga bisa mencermati hari ini tanggal 21. Berarti kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Kemudian juga dari teman-teman Jasa Marga juga diupdate untuk persiapan kontraflow di ruas tol Jagorawi dari Cipayung sampai Cimanggis. Kemudian tol dalam kota juga pemasangan rambu kontraflow dalam persiapan dari gerbang tol Halim gerbang tol Halim sampai dengan Senayan pagi ini. Kemudian tol Jakarta Tangerang juga ini berlaku kontraflow yang perlu dicermati ya. Hati-hati di jalan untuk sahabat-sahabat yang sudah mulai jalan nih, mulai OTW ke tempat aktivitas. Ada yang memang berangkat lebih pagi supaya bisa terhindar dari kemacetan. Meskipun masih lancar, tetap waspada selalu dan hati-hati selalu. Dicek kembali juga boleh saldo uang elektroniknya supaya bisa lancar gitu ya. Jangan sampai baru sadar pada saat di depan gate tolnya.

Gajah dari Tulus, sahabat Sonora, masih berkabut ya di luar sana, dan memang pagi ini juga terasa lebih sejuk, lebih dingin setelah kemarin diguyur hujan. Mungkin kalau Anda melihat ke kaca jendela juga agak sedikit buram ya, karena kabut yang ada di pagi ini. Ini kalau di sini nih, di Palmerah, di studio Sonora, gimana di tempat Anda? Apakah merasakan hal yang sama, sahabat Sonora ya? Selamat pagi, semangat pagi untuk semua yang sedang bersiap-siap untuk beraktivitas, dan yang pasti juga sahabat-sahabat boleh terus update informasi-informasi lalu lintas. Dan pagi ini kita juga akan membahas topik menarik nih, sahabat Sonora. Memang kalau kita bicara tindak kejahatan di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia, itu selalu membuat warga resah, membuat warga tidak tenang, tidak nyaman. Ya, apalagi yang terbaru beberapa minggu lalu ada peristiwa penjambretan di sore hari pada saat lalu lintas ramai. Kejahatan seperti tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu ya. Ya, kalau kita dulu selalu diingatkan jam-jam rawan misalnya, sekarang tuh kejahatan juga bisa terjadi pada saat di luar jam yang dianggap rawan. Ya, sore hari sekitar jam 4 sore ya waktu itu, ketika ada turis mancanegara dari Italia kalau tidak salah di Bundaran Hotel Indonesia di jambret pada saat sedang menunggu orderan online ya, kendaraan online yang akan dia tumpangi begitu. Dan sempat tersungkur karena sang turis sempat mengejar penjambret ini, tapi dia tidak bisa berhasil mengejar dan lapor polisi. Kemudian sudah berhasil ditangkap sih memang, sahabat Sonora. Dan ini kejadiannya bukan kali yang pertama, sudah beberapa kali. Kemudian kalau bicara kejahatan di jalanan, juga ada fenomena begal yang tentu meresahkan juga, yang kemudian tentu harus diperangi karena ini bisa membuat keamanan kota tercoreng tentu saja. Nah, yang menarik untuk menghadapi fenomena begal ini, kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya berencana untuk membentuk tim pemburu begal. Jadi langsung namanya tuh tim pemburu begal untuk mengatasi aksi kejahatan jalanan di ibu kota. Tim ini akan disebar ke sejumlah titik rawan kejahatan di Jakarta. Kapolda sendiri bilang bahwa memang saat ini Jakarta marak terjadi kasus kejahatan jalanan di Jakarta, baik itu pencurian dengan kekerasan atau pembegalan. Oleh karena itu, Polda Metro membentuk tim pemburu begal untuk mengatasi tindakan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak segan melaporkan kepada aparat kepolisian ketika terjadi tindakan kejahatan jalanan, termasuk pembegalan. Begal, begal atau begal apapun ya, yang pasti tindakan kriminal yang meresahkan, sahabat Sonora. Nah, apa komentar Anda terkait dengan rencana pembentukan tim pemburu ini? Ini juga sempat ada beberapa komentar yang mendukung, yang kontra juga ada. Nah, kalau menurut Anda sendiri silakan seperti apa, sahabat Sonora? Apakah Anda akan merasa lebih aman, lebih tenang gitu ya dengan adanya tim ini? Atau untuk Anda yang biasa beraktivitas malam, pulang tengah malam begitu karena harus bekerja, malah takut nih dicurigai kena razia pas pulang malam gitu ya, atau apa nih? Anda nanti boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda dengan rencana pembentukan tim pemburu begal ini yang tujuannya adalah untuk mengatasi kejahatan jalanan di Jakarta. Boleh WhatsApp ya di 0812-122-9200, atau sahabat-sahabat yang mungkin di luar Jakarta juga mau kasih komentar, boleh banget, boleh banget. Kalau misalnya di tempat Anda, di wilayah Anda juga ada hal serupa, jadi kepolisian setempat membentuk tim pemburu begal, kira-kira apa respon Anda, reaksi Anda, komentar Anda? Silakan WhatsApp di 0812-122-9200 ya. Ekonomi semakin menantang, tentu kriminalitas juga menjadi sesuatu hal yang kita khawatirkan akan meningkat dengan kesulitan yang ada.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman kepada anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang masih memberikan perlindungan kepada pejabat atau pengusaha yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai purnawirawan, Prabowo pun meminta para anggota TNI dan Polri aktif menghentikan praktek backing. Presiden berharap para anggota tersebut tidak lagi mencemarkan nama institusi TNI dan Polri. Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras terhadap potensi dimulainya kembali operasi militer di kawasan Timur Tengah. Pernyataan Jinping itu disampaikan saat menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Kantor berita resmi Xinhua melaporkan diskusi antara kedua pemimpin di Great Hall of the People tersebut terus juga turut membahas situasi Timur Tengah. Ia menekankan urgensi gencatan senjata dalam konflik Amerika Serikat-Israel ke Iran dan kini telah meluas ke seantero kawasan.
2: Demikian Sonora Update.

Jason Mraz, I'm yours, sahabat Sonora pagi ini. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang mendengarkan via streaming, yang nonton di TokTok pagi ini. Halo, apa kabar? Tadi ada sahabat-sahabat yang sudah absen, ramai juga nih. Pak Susilo Wahyu dari Bandar Lampung, apa kabar? Indri N dari Karawang, Abdul Halim Siregar juga dari Karawang. KRW itu Karawang ya, benar ya. Ada juga Nur Aini Sulistia dari Jelambar yang mendung nih dari kemarin pagi ini. Pak Mansur, Dr. Andes H. Mansur. Ibu Endang Saraswati, selamat pagi juga, sukses selalu. Kemudian dari Jambi ada Wiratno DTT. Dari Bukit Tinggi ada Putra Luksar Hengwood, selamat pagi, good morning. Muhammad Asfarudin. Lalu juga ada Hersone Suryanto, selamat pagi, selalu mengikuti Sonora setiap hari, menemani perjalanan ke kantor. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya, yang sudah mulai OTW ke kantor. Buat sebagian besar orang sih, hari ini adalah hari terakhir beraktivitas di minggu ini ya, karena mungkin besok ada yang WFH, kemudian ada libur panjang minggu depan. Karena hari Rabu ada peringatan Idul Adha, mungkin ada cuti bersama dan lain sebagainya, jadi semangat. Tapi yang nggak tetap bekerja juga semangat terus pokoknya ya. Semangat untuk menjalani hari ini, sahabat Sonora. Kita ada topik menarik nih, sahabat Sonora. Seperti tadi, terkait dengan rencana kepolisian, Polda Metro Jaya dalam hal ini akan membentuk tim pemburu begal. Kira-kira respon Anda sebagai warga ibu kota seperti apa? Atau di kota-kota lain jika mungkin otoritas tempat, kepolisian setempat membentuk tim pemburu begal, ini akan seperti apa reaksi Anda? Apakah Anda akan merasa, oh lebih aman dong kota saya, aktivitas jadi tenang, lebih nyaman? Atau justru malah, wah takut dicurigai nih kalau pulang malam, apalagi kerjanya shift malam terus begitu ya. Atau ada punya komentar lain? Ya, ya tentu saja kita sebagai warga sebuah kota ingin kota yang kita tinggali ini aman, nyaman dari tindakan kriminalitas. Ya, zaman sekarang tantangan ekonomi semakin menantang begitu, mungkin dikhawatirkan resiko kriminalitas, kejahatan, tindakan-tindakan seperti ini bisa berpotensi meningkat di tengah tantangan yang ada. Tentu harus diantisipasi. Nah, dengan adanya tim pemburu begal yang dibentuk oleh kepolisian ini, bagaimana reaksi Anda, respon Anda, komentar Anda? Boleh WhatsApp untuk komentar-komentarnya sambil berbagi informasi lalu lintas pagi ini. Silakan WhatsApp di 0812-122-9200. Saya mau sapa dulu beberapa sahabat. Ada Ibu Meiti Karundeng, selamat pagi. Ikutan polling ye, katanya setuju dengan pembentukan tim anti begal. Serem juga lihat-lihat berita terjadi pembegalan akhir ini. Semoga berjalan ye. Semoga saya selalu sekru Sonora pagi terus. Terima kasih Bung Yudi. Keep smile and always be healthy. Amin ya. Be happy and be healthy juga untuk Bu Meiti. Ya ini yang terjadi karena kemarin ada bule yang kena begal di Bundaran HI. Beberapa hari sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Kalau sampai bule yang kena itu tercoreng lah ya. Ke apalagi kalau dia cerita di negaranya. Tapi tentu saja publik lokal ya, warga lokal juga tentu harus dilindungi dari begal ini, sahabat Sonora. Bukan karena viralnya, tapi karena memang bahwa keamanan kota adalah hak dari warga. Dan tentu saja dalam hal ini kepolisian punya kewajiban untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat begitu ya. Ada Pinka dari Petukangan, saya setuju sekali. Gaskeun katanya dengan tim pemburu begal ini. Biar kalau kita terpaksa berkendara terlalu dini hari atau pulang malam karena harus lembur atau ada acara kantor, gak dagdigduk der di lampu merah apalagi. Nah ini mungkin ada yang relate, ada yang merasakan yang sama ketika pulang malam di lampu merah misalnya. Was-was gitu ya, ini ada pengamen kah atau ada apakah gitu ya, yang kita patut waspada sebagai warga ya, untuk mengantisipasi tindakan kriminal atau kejahatan yang bisa membahayakan kita, sahabat Sonora. Terima kasih, ada Vicky dari Grogol. Soal begal, pasti terbantu jika benar ada pemburu begal. Ayo, apakah saat korban akan mengambil barang atau kendaraan yang diambil di kantor kepolisian tidak dipersulit dengan hal pembayaran atau semacamnya? Nah, ini jadi pertanyaan katanya.

0: temani aku dari Sila on 7. Saya juga akan temani sahabat-sahabat semuanya ya, di jalan, di rumah, yang masih siap-siap juga gak apa-apa. Tadi beberapa sahabat info pagi ini katanya mendung seperti di Tambun. Ada Mbak Ani Willy, jadi bikin mager. Kalau memang libur sih gak apa-apa ya, mager me time, quality time. Tapi kalau memang harus kerja, semangat. Harus bangun, mandi, dan segera bergegas untuk menuju ke tempat kerja Anda, tempat aktivitas Anda, tempat usaha Anda barangkali ya. Atau mungkin kemanapun ya, untuk menjemput cuan, mencari rezeki pagi ini. Ada juga tadi Kang Aris dari Cilegon hadir juga. Indri N dari Karawang mau ucap salamnya buat saudara-saudaraku di Kampung Bali Tanah Abang. Victor, Ricky, Helen, keluarga. Yuk pantengin terus Sonora, is the best katanya. Oke, selamat pagi Ibu Ida. Jepang lagi turun hujan katanya pagi ini. Wow, lagi hujan ya. Di sini kemarin pagi hujan. Kalau sekarang sih mendung memang cuacanya. Tapi apakah akan turun hujan juga? Kemarin tuh baru turun hujan tuh sekitar jam 8 ke atas ya, kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Ada lagi siapa nih yang sudah ikut absen di pagi ini? Hersone Suryanto, selamat pagi. Didi juga selamat pagi. Ada Pak Antoni Iskandar dari Jakarta Barat juga ikut hadir pagi ini. Ya, terima kasih banyak untuk... Kita masih membahas soal rencana pembentukan tim pemburu begal oleh kepolisian. Bagaimana respon Anda nih, sahabat Sonora? Kalau kata sahabat kita tadi, semoga sih bisa semakin aman ya dari dengan adanya tim pemburu begal ini, sehingga biar damai juga, biar Jakarta aman damai katanya. Kalau kata Pak siapa nih yang sudah kasih komentar juga, Florentina Sri Rahayu, sangat setuju. Rumah saya di daerah Babelan Bekasi rawan begal dan tawuran. Gas Pak, jaga keamanan biar masyarakat aman beraktivitas, karena banyak yang dibegal pulang atau berangkat kerja atau yang mau ke pasar kulakan dagangan. Wah, ini penting juga ya, pagi-pagi hari yang mau ke pasar, mau berangkat kerja harus pagi-pagi begitu ya. Karena Bekasi masih menjadi wilayah hukum Polda Metro Jaya juga kok. Bekasi, Depok, Tangerang juga ya. Selamat pagi untuk Pak Inanto Wijaya. Tetap semangat dan selalu bersyukur katanya. Lalu lintas Gading Serpong menuju BST dan ke arah Tol Jor pagi ini ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Salam sehat untuk semuanya. Ada Pak Alex, selamat pagi Pak Alex, update nih jalanan agak tersendat. Sebuah truk menabrak pembatas jalan di sisi kiri gerbang Tol Gunung Putri arah Jakarta di kilometer 24 dari Pak Alex Suban. Jalanan sedikit tersendat. Ini Tol Jagorawi berarti ya. Pak Mudofir, selamat pagi. Yang penting tim pemburu begalnya continue, tidak anget-anget. Karena kejahatan akan sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, apalagi kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Itulah pentingnya istiqomah katanya. Ada Ibu Nisa, selamat pagi. Saya setuju banget adanya tim pemburu begal, karena anak saya kerja shift yang selalu saya khawatir kalau sudah harus pulang tengah malam atau dini hari. Nah, ini juga satu statement dari orang tua ya, yang khawatir anaknya atau suaminya harus pulang tengah malam, berangkat mungkin subuh-subuh saat masih gelap. Tentu menjadi penting supaya memastikan mereka aman di jalan. Pak Sunta Firdaus, begal sudah meresahkan masyarakat sampai berjatuhan korban, baru bentuk tim selama ini kemana aja katanya ya. Bu Nur setuju, merasa lebih aman dan tenang. Baik, kita juga akan simak kali ini pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Riko Marbun dari Jalan Juanda, Kota Depok. Silakan Riko.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantauan lalu lintas kami lewat di seputar ruas Jalan Sentosa Raya dari depan sekolahan Yaspen Tugu Ibu menuju ke arah Jalan Juanda Depok. Pagi ini sudah tampak ramai sekali. Lalu lintas menuju ke arah sekitar ruas Jalan Juanda sudah tampak ramai sekali. Arah sebaliknya bergerak lancar. Sementara perkembangan di Jalan Juanda Depok dari arah pintu tol Cisalak atau dari arah Jalan Raya Bogor menuju ke arah Margonda Raya juga sudah tampak ramai dan kendaraan bergerak lancar. Lajur sebelah kanan tetap hati-hati seperti biasa, akses kendaraan akan masuk ruas tol Kukusan yang menuju ke arah Cinere. Lalu lintas tampak ramai namun bergerak cukup lancar. Sebaliknya terlihat juga bergerak lancar dari arah Margonda, Jalan Juanda mengarah ke pintu tol Cisalak atau Jalan Raya Bogor. Cuaca cerah pagi ini sahabat Sonora di seputar ruas Jalan Juanda Depok. Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Ya Rico, terima kasih untuk laporan Anda. Tadi ada Ibu Ida dari Jepang, katanya update pagi ini Jepang diguyur hujan. Ada Rui juga, selamat pagi. Hermin Agustin, Bu Hermin selamat pagi, salam dari Karawang. Ada Ridwan Parela, pagi Mas, salam dari Riau, ikut juga bergabung pagi ini.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hadiah ajaib dongeng dari Korea. Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pedagang kaya yang memiliki dua orang anak bernama Sang dan Chong. Sebelum ayahnya tiada, dia menyuruh kedua anaknya berjanji membagi harta warisannya dengan adil. Hari itu pun tiba, namun Sang tidak menepati janjinya. Dia menjual seluruh harta milik ayahnya, termasuk rumah mereka.
2: Ini bagianmu, adik kecil.
1: Sang memberikan satu kantong kecil berisi uang koin kepada Chong. Sang membeli rumah yang mewah dan besar, sementara Chong hanya mampu membeli sebuah gubuk di desa. Suatu hari, Chong sedang berada di hutan untuk mencari makan. Dia bertemu dengan seorang biksu tua yang membawa banyak tumpukan bambu.
3: Anak muda, maukah kamu menolongku menyeberangi sungai? Jembatannya rusak dan aku tidak bisa pulang ke rumah.
4: Baik kakek, aku akan menolongmu.
1: Chong menggendong biksu dan tumpukan bambunya untuk menyeberangi sungai. Ketika mereka tiba di rumah biksu, Chong merasa kasihan dan menawarkan diri untuk tinggal dan merawatnya.
3: Aku sangat berterima kasih atas semua pertolonganmu. Tapi sekarang sudah saatnya kamu pulang ke rumah. Aku ada sedikit hadiah untukmu, karena sudah sangat baik padaku.
1: Dia merogoh jubah miliknya, lalu memberikan sebuah tikar jerami yang berisi sendok kayu dan sepasang sumpit. Chong berjalan pulang ke rumah. Malam pun tiba, dan dia tertidur di tanah yang keras.
4: Aku harus tidur di sini malam ini.
1: Chong menggelar tikar di atas tanah yang keras.
4: Aku harap aku bisa tidur dengan nyenyak.
1: Keesokan harinya, dia terbangun di atas tempat tidur yang luas dan lembut di sebuah istana mewah. Di bawah kasur itu, tergeletak tikar jerami miliknya.
4: Ah, ini pasti tikar ajaib.
1: Dia lalu mengambil sendok pemberian sang biksu.
4: Aku harap aku punya makanan yang bisa aku makan dengan sendok ini.
1: Seketika, buah-buahan bermunculan dari sendok dan terkumpul di lantai. Ketika Chong mengambil dan mengetuk sumpitnya, ajaib, muncul 4 penari yang cantik dan menyanyikan lagu-lagu indah untuk menemani Chong makan. Tak lama kemudian, kakak Chong yakni Sang tak sengaja berpapasan dengan Chong. Lalu Chong menceritakan tentang biksu tua yang ditemuinya. Sang lalu berkata dalam hati,
5: "Mungkin kalau aku miskin, biksu itu akan memberikan aku hadiah ajaib."
1: Sang memutuskan untuk memberikan seluruh harta miliknya kepada Chong, termasuk rumah mewahnya. Dengan tidak membawa apapun, Sang pergi ke rumah biksu. Namun sudah ditunggu berhari-hari, dia tidak menemukan biksu itu di sana, sampai Sang semakin kurus karena tidak punya apa-apa lagi. Dia pun kembali menemui Chong dengan sangat lemas.
2: Chong, aku minta maaf kepadamu karena sudah sangat jahat kepadamu. Dulu aku tidak adil dalam membagikan harta milik ayah. Aku tidak kunjung menemui biksu yang kau ceritakan. Sangat tidak enak rasanya menjadi miskin. Maafkan aku, Chong.
4: Tentu saja aku akan memaafkanmu. Yang aku butuhkan bukanlah harta. Keluarga adalah hadiah yang terbaik.
6: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Oke, kita update dulu ya beberapa informasi lalu lintas pagi ini, khususnya lalu lintas yang terpantau di beberapa ruas tol untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami teruskan informasinya kali ini dari teman-teman yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center.

0: Ya, tol dalam kota pagi ini terpantau lancar dari Cawang, Tomang, Pluit hingga Cengkareng. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar juga dua arah. Tol Jorwe 2 Utara, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Kemudian di ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami sampai Pondok Ranci juga terpantau lancar dua arahnya. Tol Jor East, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya dari Gunung Putri, kilometer 24, padat ada penanganan kecelakaan kendaraan wingbox di bahu luar sebelah kiri. Tol Jakarta, Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar dua arah. Untuk tol Purbalenyi, pagi ini juga terpantau lancar di kedua arahnya dari Dawuan, Padalarang, Paster hingga Cilenyi.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Oke, kita juga akan lengkapi dengan informasi lalu lintas langsung dari ruang TMC Polda Metro Jaya, Traffic Management Center di Lantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono yang sudah bersiap dengan informasinya. Selamat pagi Pak Yogi, silakan untuk informasi lalu lintas langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas arteri, tadi sekitar pukul 5.30, ada pengendara mengalami out of control, tepatnya di seputaran Jalan MT Haryono, depan Indomobil yang mengarah ke arah Cawang, dan saat ini sedang penanganan dari petugas laka lantas wilayah Jakarta Timur agar pengendara tetap berhati-hati. Untuk kecelakaan ini, alhamdulillah berlawanan dengan arah berangkat pagi ini, namun antisipasi untuk di seputaran depan MT Haryono yang mengarah ke arah Cawang, agar pengendara tetap berhati-hati, karena masih proses evakuasi dan penderekan dari petugas laka lantas wilayah Jakarta Timur. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di ruas tol, tepatnya di seputaran Jagorawi, di seputaran Gunung Putri di kilometer 24-100 arah Cawang, ini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan wingbox di bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Beralih seputaran Japek pagi ini, tepatnya di Cibitung di kilometer 26-895 yang mengarah kilometer 26-945 arah Cikampek, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Masih di Japek pagi ini, tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 39 yang mengarah 37505 arah Jakarta, padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri, gunakan lajur kanan. Dan untuk informasi lainnya, untuk pelayanan SIM dan STNK keliling kita sudah share di media sosial TMC di X

0: TMC Polda Metro Jaya di postingan, sedangkan di Instagram dan Facebook TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 21 Mei diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, hari ini rencananya nanti sekitar pukul 13.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00 di Silang Monas kembali dari elemen yang berbeda. Yang ketiga pukul 13.00 kembali di Silang Monas kembali dari elemen yang berbeda. Dan yang keempat di seputaran depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat sekitar pukul 10. Dan yang terakhir yang kelima pukul 13.00 di depan Barhaka Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan. Kelima objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk informasinya. Dan tadi juga ada Ibu Cleo, selamat pagi. Ada truk nyangkut di kilometer 25 Jagorawi, exit Gunung Putri. Yang tadi dilaporkan oleh Pak Alex, udah ada petugas ini. Tapi truknya memang besar sekali nih, kontainer warna merah. Jadi memang sepertinya butuh waktu untuk bisa mengevakuasi truk tersebut. Kemudian selamat pagi juga untuk siapa ini, sahabat kita yang sudah kasih info. Ada kecelakaan di depan stasiun Sudirman. Wow, ini jalan protokol Jakarta nih, kita juga dapat kiriman videonya. Hati-hati berpotensi menimbulkan kepadatan, sebuah mobil warna hitam. Ya, sudah ada petugas yang berjaga di lokasi. Ya, secara jalan protokol Jakarta ya. Selamat pagi juga ada Ibu Kristi tadi menyampaikan, Gerbang Harapan Indah pagi ini lancar, cuaca mendung, semangat beraktivitas semuanya. Semoga semua dilancarkan dan diberikan kesehatan.

Oke, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Senang sekali pagi ini ramai di TokTok, di WhatsApp yang ikut kasih komentar ya. Tim pemburu begal akan dibentuk oleh Polda Metro Jaya untuk mengatasi kejahatan jalanan di Jakarta. Namun ada komentar menarik dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadil Al-Fatan, menilai pembentukan tim pemburu begal itu mesti ditinjau ulang oleh kepolisian. LBH menilai penggunaan istilah pemburu, ya, pemburu dalam tanda kutip dalam nomenklatur resmi kepolisian mencerminkan cara pandang yang menempatkan warga sipil sebagai ancaman yang harus diburu kemudian dilumpuhkan, bukan sebagai subjek hukum penyandang HAM dan hak konstitusional yang berhak atas proses hukum yang adil. Fadil juga mengingatkan polisi Jakarta memiliki pengalaman buruk terkait operasi keamanan dengan narasi perang terhadap kriminalitas. Fadil menilai sampai saat ini publik juga tidak mendapatkan penjelasan lengkap dan memadai mengenai mekanisme pengawasan terhadap operasi tim pemburu begal ini. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengkritisi langkah Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal sebagai respons atas maraknya aksi pembegalan pengguna jalan di ibu kota. Reza mengaku sudah bosan dengan istilah tersebut. Sudah sangat sering polisi menyebut pembentukan satgas ini, task force itu, tim buser ini, pasukan patroli ini, itu, dan lain sebagainya. Menurut Reza, situasi sedemikian rupa akhirnya memang lagi-lagi menggambarkan dilema. Bermula dari maraknya kejahatan, direspon dengan kepanikan publik. Nah, ini menjadi perhatian juga. Coba kita lihat gimana nih komentar dari beberapa sahabat yang sudah dikirimkan via WhatsApp pagi ini. Ada siapa lagi nih? Pak Rudi. Selamat pagi, Pak Rudi. Yang dibutuhkan tim pemburu kemacetan lalu lintas, apalagi kalau lagi hujan dan banyak kemacetan. Seringnya tidak terlihat satu orang pun petugas yang berjaga dan mengatur. Rugi saya membayar pajak yang dipakai untuk bayar gaji mereka. Dari Rudi di Kalibata Pancoran. Ada Ibu Becky Natalia dari Bandung, selamat pagi. Semangat yuk, siap semangat. Ibu Widya, selamat pagi. Tol dalam kota, gerbang tol Halim arah Tanjung Priuk maupun Cawang Grogol lancar, cuaca cerah ceria. Selamat pagi Bang Yudi untuk kru Sonora dan semua sahabat Sonora, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Terima kasih Ibu Widya. Pak Seya setuju dengan tim pemburu begal ini, merasa lebih aman dan nyaman dan tenang katanya. Ada Pak Parlin Bahtiar Sinaga. Dari mana nih Pak Parlin ya? Nanti kita tunggu pantunnya di belakang nih. Lalu lintas dari sekitar pintu masuk tol Cimanggis ke arah Cawang, lalu lintasnya relatif lancar, tol Jagorawi ya. Cuaca cerah, sedikit berawan. Bicara tentang tim khusus pemburu begal, pendapatnya satu, setuju saja diadakan, apalagi polisi masih sudah tahu peta lokasi rawan karena memang itulah ekspertis dia dan negara harus hadir karena sudah bayar pajak. Yang kedua, tapi itu hanya jangka pendek. Root cause-nya harusnya negara harus hadir juga menjaga ekonomi bertumbuh sehingga lapangan kerja nambah, masyarakat miskin berkurang, dan kriminal berkurang. Jadi hulu ke hilir ya. Tim pemburu begal ini ya hilirnya saja, masalah hulunya adalah ekonomi juga gitu ya. Akhir kata, ini dia pantun dari Pak Parlin. Meski kru Sonora belum sempat minum teh manis, meski fluktuasi dolar bikin miris, meski manuver statement pejabat publik suka bikin pesimis, mari tetap optimis menjalani hari Kamis yang dinamis.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita akan lanjut kembali dengan informasi-informasi pagi ini, termasuk pantauan lalu lintas kali ini dari Margonda Raya Depok ya, dari Riko Marbun yang sudah bersiap dengan laporannya. Riko, selamat pagi, silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, kami lanjutkan pantauan lalu lintas lewat di ruas jalan Margonda dari simpang jalan Juanda Depok ke arah kampus UI Depok. Lalu lintas pagi ini bergerak ramai lancar. Namun seperti biasa, Anda diminta untuk tetap hati-hati dan jaga kecepatan kendaraan khususnya mendekati akses jalan stasiun Pondok Cina, karena cukup banyak penyeberang jalan di lokasi ini, ditambah dengan keluar masuk kendaraan ojek online dan mikrolet pada lajur sebelah kiri. Tetap hati-hati selepas akses masuk stasiun Pondok Cina menuju ke arah kampus UI. Umumnya ramai, bergerak cukup lancar. Arah sebaliknya juga demikian, tampak lancar. Riko melaporkan cuaca cerah di seputar ruas jalan Margonda. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Ya, Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Dan Mbak Nenty mau kasih komentar juga, setuju dan merasa aman kalau bisa kerjanya konsisten ya tim pemburu begal ini. Soalnya beberapa hari ini begal makin meresahkan. Morning Mas Yudi dan semua kru Sonora, jangan lupa sarapan katanya ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Pak Cahyawan Tanamas. Halo, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Pak Hani, Bapak atau Ibu nih, Hani. Semoga itu tim pemburu begal bisa jadi kenyataan ya, Bung Yudi. Selamat pagi, Sonora tetap semangat. Terima kasih. Nah, ini aspirasi nih, semoga begini kenyataan. Dan yang tadi, konsisten ya. Ada juga Hendy Juniarto, sangat setuju. Selamat pagi, Pak Hendy. Saya juga tadi mau menyapa, ada Le Sila, selamat pagi. Tiap pagi antar anak kelas 3 SD dengar Sonora gara-gara Dora. Sekarang penasaran dia sama Sonora katanya. Bentuknya kayak apa sih radio Sonora itu? Boleh diajak saja ke sini ke studio Sonora ya, Kak Le Sila, supaya bisa kenal. Ada Kak Pinka, apa kabar ya? Anak aku aneh katanya, mamanya request di radio. Wah, anak-anak sekarang memang harus diperkenalkan dengan radio nih sepertinya ya. Ada Eyang Putri, selamat pagi. Ini juga mau ucap salam untuk Faith ya, yang ada di BSD tadi ya, berulang tahun hari ini. All the best to you Faith, semoga sehat selalu, jadi anak yang cerdas. Pak Edianto, Cibitung, Bekasi hadir, selamat pagi. Ada juga Mas Bulo, kemudian juga Ibu Endang Saraswati, selamat pagi. Kemudian Ibu Vera dari Harapan Indah, juga semangat buat semua tim paginya dari Ibu Vera. Selamat pagi juga untuk Pak Antoni. Miss Asti, terima kasih, hati-hati di jalan ya, sudah on the way katanya. Oke, kita nanti akan terus lanjutkan Sonora Pagi, tetap bersama kami.
2: Punya usaha tapi bingung cara berkembang, omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat? Yuk, upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand activist, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
3: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.
0: Presiden Prabowo Subianto mengakui pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG masih memiliki banyak kekurangan. Prabowo menyebutkan setidaknya sudah ada 3.000 dapur MBG yang ditutup. Presiden meminta semua pihak ikut mengawasi dan memeriksa pelaksanaan program MBG, utamanya terkait pengelolaan dapur. Selain itu, Presiden mempersilakan agar para pejabat terkait dan anggota DPR langsung melakukan laporan bila menemukan masalah dapur MBG. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan tindakan Israel menangkap warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi para WNI yang ditahan agar tetap dalam keadaan baik. Sugiono menegaskan pemerintah telah meminta bantuan negara-negara sahabat yang memiliki hubungan langsung untuk memastikan kondisi para warga negara Indonesia tersebut.
3: Demikian Sonora Update.